0: Waktu sama pukul kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, tadi kita udah bahas juga sedikit tentang gimana sih caranya untuk make you happy friend ya. Kemudian itu dah salah satunya adalah bertutur kata gitu teman Pro 2. Dan kamu itu menjadi orang yang baik itu sangat penting, karena kalau misalnya teman kamu ada butuh bantuan atau mungkin juga teman kamu itu ada merasa keperluan, itu menjadi orang baik itu penting banget karena kamu bisa mengerti teman kamu. Nah, sama untuk topik kali ini di Jalapan Pagi kita bahas tentang jadi baik tanpa harus merasa paling benar. Jadi kalau misalnya jadi orang baik ya kamu harus jangan jadi orang yang egois atau paling benar aja gitu ya. Ya karena anak muda kan biasa kayak gitu ya. Kita tahu udah paling benar, kemudian ya istilahnya udah tahu pernah melakukan sesuatu, udah paling sering banget melakukan atau udah paling senior gitu guys. Jangan gitu ya. Kita bahas yang pastinya bersama penyuluh agama Hindu Kabupaten Buleleng ada Kakak Luh Sari Drupadi SPD. Selamat pagi Kakak.
2: Selamat pagi Kak Gus.
1: Ini kita ngomongin soal kata-kata ya.
2: Inggih, betul.
1: Istilahnya sangat-sangat sensitif.
2: Bener banget.
1: Sesensitif apa sebenarnya sih kalau misalnya kita ngomongin soal baik gitu ya. Okay. Berkata yang baik atau mungkin juga jangan sampai menjadi pengen yang benar. Karena kalau misalnya kita kan pinginnya baik nih. Kita pinginnya baik sama teman.
2: Betul.
1: Tapi kadang-kadang pikiran orang itu beda gitu.
2: Betul banget.
1: Jadi kita harus gimana sih sebenarnya?
2: Oke, teman-teman Pro 2 ya, dimanapun berada, semoga pada hari ini semua mendapatkan kebahagiaan ya di hari ini. Walaupun cuaca lagi mendung, lagi hujan, tetapi kita harus tetap semangat nih Kak Agus. Jadi apapun yang sedang dilaksanakan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat, utamanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk bangsa dan negara ini terutama. Kalau bicara masalah kebaikan nih Kak Agus, jadi pengertian baik itu kan sebenarnya relatif banget nih Kak Agus. Jadi baik dalam konteks atau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang teratur, sesuatu yang sopan, sesuatu yang sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan kaidah, terus berguna, dia berguna. Dan sikap ini mencakup kegiatan yang kesemuanya itu adalah sesuatu yang positif. Jadi kalau kita kaitkan dalam agama Hindu, tentu saja salah satu bagian dari Trikaya Parisuda yaitu adalah Manacika dan juga Wacika. Jadi Manacika ini berpikir yang baik. Sebelum kita berbicara, tentu saja otak memproses dengan Manacika bagaimana bisa mengeluarkan atau bisa berujar yang baik atau yang positif, seperti itu. Seperti kata Kak Agus tadi bahwa baik itu ya seperti itu, kadang-kadang memunculkan ego. Nah, ketika kita mampu berbuat baik, lalu kemudian kita merasa adalah orang yang paling benar. Nah, niki yang sebenarnya beririsan dan mungkin bisa menyebabkan kejatuhan pada seseorang yang memang sudah di mempunyai label baik seperti itu Kak Agus. Nah, ini yang harus kita kulas bersama, bahwa kebaikan itu tidak perlu kita carikan validasi. Tidak perlu kita carikan penonton dalam arti kata. Kalau lu baik ya baiklah, jangan nganggap orang lain itu enggak baik. Nah, itu bahkan yang bahkan menjerumuskan kita, dan bahkan itu adalah salah satu jalan yang menghambat perkembangan diri kita.
1: Oke. Kita bahas lebih dalam lagi sama Fredo sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Obesitas, diabetes,

0: dimulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja.

0: masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
1: Ayo, tahun raya juga jadi baik tanpa harus merasa paling benar. Nah, memang sih slogan yang kayak gini-gini ini nyadarin kita kalau misalnya kita jadi orang baik, ya kita harus belajar dulu menjadi orang yang polos aja atau mungkin juga yang tidak mengaku sebagai baik. Karena zaman sekarang itu orang baik itu banyak banget, tapi merasa sok baiknya lebih saru gitu ya. Jadi tipikal orang baik itu kan banyak, atau istilahnya yang merasa paling benar itu kan banyak ya. Istilahnya banyak orang yang ngomong, kemudian istilahnya merasa paling baik tapi nggak disukain sama banyak orang karena ya udah terlalu banyak ngomong. Ada juga dia baik tapi karena tak pernah tersinggung jadinya diem aja gitu. Ada juga ya tipikal banyak ngomong tapi merasa tidak dihargai juga ada. Sebenarnya jadi baik itu harus gimana sih sebenarnya gitu ya? Apakah bijaknya? Nah, tapi bijaknya ini gimana gitu? Ini yang kita belajar, harus belajar dari teman-teman penyuluh agama.
2: Oke, terima kasih Kak Agus. Jadi banyak banget ya.
1: Banyak
2: buat,
1: banget.
2: Buat jadi orang baik aja tuh banyak banget. Gitu. Jadi orang jahat itu gampang. Jadi orang baik itu gampang. Jadi orang yang masih baik ketika diperlakukan tidak baik itu
1: yang susah.
2: Susah banget. Ya contohnya kayak gitu. Ketika kita berusaha menjadi baik atau mungkin bisa menasehati orang atau mungkin mau ngarahin nih ke arah yang benar kayak penyuluh agama nih ya. Nah, dibilang oh sok tahu banget sih. Atau mungkin emang dia udah kayak gitu ya. Nah
1: bawa namanya penyuluh ini susah nih.
2: Betul, itu kayak ikan di akuarium nih Kak Gus. Jadi kayak kita ada yang mantau gitu. Nah, awas aja ya dia Dharma Wacana atau mungkin dia nge-share masalah kebaikan. Awas aja dia yang jadi enggak baik.
1: Ini yang jadi masalah nih sekarang. Bawa nama penyuluh kan istilahnya kita harus bagaimana caranya jadi orang benar dah.
2: Betul.
1: Secara mindset.
2: Betul banget.
1: Iya kan. Tapi kalau dia salah, apakah masih dianggap benar? Kan itu nggak yang jadi pertanyaan.
2: Iya, betul banget. Nah, jadi gini. Jadi rasanya emang lelah banget atau rasanya memang sangat melelahkan ketika kita berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang care gitu ya terhadap seseorang, mungkin menasehati, tetapi orang itu tidak peduli. Kan rasanya lelah banget tuh. Buat apa nih aku nasehatin orang yang gak mau ngedengerin kan kayak gitu. Jadi wajar aja jika ada perasaan yang seperti itu. Jadi nah bagaimana kita merespon
1: ya, posisi ini, posisi kita harus gimana ya,
2: posisi kita bagaimana merespon ketika rasa pahit itu rasa pahit itu datang ketika kita berusaha menjadi orang yang baik. Jadi kenapa kebaikan kita itu sering tidak terlihat seperti itu? Kenapa sih kok perspektif antara apa yang kita share dengan apa yang orang dengarkan kita itu beda? Oh enggak gitu. Karena kebaikan itu relatif Kak Agus.
1: Nah pasti. Betul. Karena enggak ada baik secara pemikiran satu pikiran ya. Cuma pasti banyak orang.
2: Masing-masing orang itu memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang kebaikan itu sendiri. Jadi benar. Baik bagi diri sendiri itu belum tentu baik bagi orang lain. Seperti ini kan. Nah itu yang menyebabkan kebaikan kita itu sering enggak terlihat. Dan itu sah-sah aja sebenarnya. Dan bagaimana kita bisa merespon diri kita, bagaimana kita bisa membentengi nih diri kita ketika orang lain tuh lu omong-omong doang. Ya gak usah dipikirin, ya udah terserah lu. Kan ketika kita sudah berusaha untuk memberikan, kayak aku nih penyuluh agama, aku kan tugasnya memberikan isi-isi atau daging-daging atau dasar-dasar sastra agama yang bisa dilaksanakan oleh seseorang atau oleh kelompok tertentu agar ia mampu mengikuti norma-norma agama dan mampu mencapai tujuan dari agama itu sendiri. Nah ketika kita sudah berusaha menyadarkan dia, memberikan dia wejangan-wejangan, tetapi dia kayaknya aku gak klik deh sama penyuluh agama ini. Terus apakah kita harus memikirkan hal itu? Enggak kan? Enggak. Jadi respon kita itu oh ternyata dia memang tidak mau mendengarkan saya, tidak mau setuju sependapat dengan pemikiran saya, ya udah seperti itu. Nah itu jangan sampai kita menjadi lelah untuk berbuat baik seperti itu.
1: Pastinya teman-teman dua ya, memang berbuat baik itu sangat melelahkan. Apalagi yang enggak diakuin ya. Lebih lelah lagi. Betul. Sih kayaknya.

0: ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu

0: masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
1: Oke, teman-teman Radio, tadi kita nemuin banyak cukup masalah ya. Ternyata untuk menjadi orang baik itu sesusah itu ya. Kita gak bayangin aja istilahnya jadi orang baik itu yang kita niatnya baik, ternyata ternyata banyak tantangannya juga gitu ya. Nah, so apa yang kita harus lakukan gitu biar, tapi kalau kita ngomongin baik gitu ya, diakui baik pun kita harusnya enggak ya gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Seharusnya kita gimana sih?
2: Okay, baik. Baik lagi. Okay, ketika kita sudah berbuat baik nih Kak Gus, jadi jangan seperti judul kita tadi, jangan merasa diri paling benar. Ketika kita udah jadi baik, ya jangan merasa diri paling benar, paling hebat, paling superior dan lain sebagainya. Itu malah melunturkan kebaikan kita seperti itu. Nah, jadi jangan merasa paling hebat nih, itu adalah nasihat bijak yang mengajarkan kita untuk tidak sombong dan juga selalu bersikap rendah hati. Jadi rendah hati di sini beda dengan rendah diri, Kak. Jadi, ya sikap ini itu mencerminkan bahwa kita itu udah dewasa, kita udah siap nih menghadapi apapun yang akan terjadi pada hidup kita. Jadi ketika memang kita tidak merasa paling hebat, kita merasa tidak merasa paling benar, itu jalan-jalan untuk melakukan pembelajaran di kehidupan ini akan terbuka lebar. Nah, ketika kita merasa paling hebat, merasa paling benar, kita udah berbuat baik. Salah satu contoh nih, misalnya saya, saya adalah penyuluh agama yang baik, saya berdana punia, saya, dan itu kita khotbahkan atau kita dharma wacanakan, saya berdana punia, saya sudah membantu orang, saya sudah banyak membantu orang yang terkena bencana. Ketika di pura saya melakukan punia, saya bersih-bersih di pura, dan itu semua dikatakan ke orang-orang atau ke umat kita atau pemedek yang ada di pura. Nah, itu sudah mengurangi poin kebaikan kita. Atau mungkin sampai mencontohkan nih. Tuh, contoh misalnya si A, lihat deh dia. Nah, itu kita jadi kontennya jadi ngegibah gitu, konteksnya jadi ngegibah. Dia nggak bisa, dia nggak pernah dana punia, dia nggak pernah ini. Nah, itu. Jadi konteksnya jadi ngegibah dan itu membuat nilai atau kualitas kebaikan kita itu menjadi menurun. Jadi orang yang kalau udah merasa paling benar, udah merasa paling baik, merasa paling hebat, itu biasanya memiliki ciri-ciri yang tidak mau menerima kritik, tidak mau menerima saran, lalu kemudian dia menutup diri, menganggap masukan dari orang lain itu gitu.
1: Masa bodoh ya?
2: Iya, masa bodoh. Jadi merasa kalau dirinya itu udah melakukan yang terbaik lah. Intinya seperti itu. Nah, kalau di dalam agama Hindu nih Kak Agus, jadi dalam sloka Sarasa Muscaya itu ada yang dinamakan Abhimana. Nah, apa itu Abhimana? Abhimana itu adalah sifat sombong, sifat keakuan, keegoisan, sifat keangkuhan begitu ya. Jadi khususnya di sloka 411 nih dinyatakan bahwa menghilangkan sifat sombong atau abhimana dalam ajaran agama Hindu adalah kunci untuk dicintai oleh masyarakat, oleh teman, oleh keluarga, dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, jadi dalam agama Hindu itu udah ada pedomannya nih Kak Agus bahwa sebelum kamu dicap menjadi orang yang baik, dan jangan pernah lelah-lelah menjadi orang yang baik seperti itu. Bagaimana caranya? Ya hilangkan keakuan itu, hilangkan rasa merasa paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling hebat. Itu dihilangkan sehingga jadi hal itu yang mendatangkan mendatangkan aura positif dan juga melenyapkan hal-hal negatif dalam hidup kita seperti ini. Nah, inti ajaran ini menghilangkan rasa angkuh atau sombong itu atau nafsu marah. Nah, yang ini akan membuat kita menjadi tenang, membuat kita menjadi siap, dan jiwa raga kita itu menjadi pure seperti itu. Jadi ikhlas kita melakukan kebaikan seperti ini ke dalam ajaran agama Hindu.
1: Oke, jadi ikhlas sebenarnya adalah kunci gimana kita itu bisa dinilai baik.
2: Betul.
1: Ya, karena kalau misalnya kita masih masih mengakui kebaikan kita, ya orang lain juga, oh dia ngaku baik gitu kan.
2: Betul.
1: Kalau misalnya dia juga melihatkan atau mencontohkan sesuatu hal yang baik dengan menunjuk orang, juga menjadi hal yang tidak baik juga bagi orang.
2: Betul. Gitu. Karena kan kita dipandang, kok dia ngomongin kebaikannya dia sendiri ya?
1: Nah itu. Apa bedanya sama sombong?
2: Iya betul. Kan angkuh jadinya. Dan itu penilaiannya jadi kurang. Oh ternyata orang ini suka apa membicara kebaikannya dia sendiri ya, dan kok jadi ngomongin orang lain sih, kan gitu jadinya. Yeah.
1: Tapi kalau misalnya diam itu adalah sesuatu hal yang benar nggak sih kak, istilahnya kalau misalnya kita ngelihatnya gitu ya, untuk mengurangi apa ya masalah yang pertama. Untuk menjadi orang benar nih.
2: Betul.
1: Kalau misalnya untuk menghindari masalah, yang kedua untuk menghindari memperpanjang masalah, apakah benar nggak sih diam itu menjadi, ya istilahnya kan ada diam bilangnya jadi emas gitu kan?
2: Diam itu emas.
1: Diam itu emas. Di posisi yang seperti itu bisa nggak sih dikatakan baik juga menjadi orang yang diam?
2: Oke, jadi gini, kalau misalnya kita dalam situasi seperti itu ya Kak Gus ya, jadi ya kita pilih nih medan perang. Nah, dalam tanda kutip ya. Jadi kita berhadapan sama siapa? Itu dulu pertama. Kita berhadapan sama siapa? Apakah orang ini bisa diajak berargumentasi dalam konotasi positif, ataukah dia memang orang yang menutup diri? Nah itu, jadi dalam pikiran kita, kita harus menanamkan mindset bahwa tidak semua orang itu perlu dikasih tahu, tidak semua orang itu perlu diberitahu. Jadi fokuskan energi kita itu pada orang-orang yang memang memiliki keterbukaan pikiran, memiliki keterbukaan mindset, bisa menerima masukan, kritik dan lain sebagainya. Jadi pada situasi yang dampaknya sangat krusial itu, yang resikonya kecil, jadi membiarkan orang belajar dari kesalahannya itu juga guru yang terbaik. Jadi ketika ada orang yang memang bisa atau menutup dirinya, ya lebih baik ya diam. Makanya keputusannya adalah siapa atau siapa yang kita ajak bicara, siapa lawan bicara kita. Kalaupun orang itu adalah orang yang terbuka, kita fokuskan energi kita untuk memberitahu orang itu. Tetapi kalau orang itu memang sudah orang tertutup, sudah tidak mau menerima masukan, ya biarkan saja mereka belajar dari kesalahan sendiri dan kita cukup diam.
1: Berarti tidak ada salahnya untuk menjadi orang diam.
2: Betul.
1: Untuk menjaga suatu kebaikan.
2: Betul banget Kak Agus.
1: Jadi sebelum kita oke, ada lagi.
2: Enggak sih. Jadi ya itu. Jadi kita fokuskan ke energi yang baik aja. Ketika orang udah enggak bisa dikasih tahu, ya udah diam aja, dan itu adalah emas.
1: Oke. Sebelum kita balik lagi istilahnya ke mungkin ada beberapa penyanyi. Ada yang komen di YouTube yaitu baik itu belum tentu benar dan kebenaran harus dibuktikan dengan perkataan dan perbuatan nyata dari setiap individu. Dari Naufal Saupala 5251.
2: Itu kan Bapak Kepala RT. Nah, iya.
1: Tapi halo, di sini Bapak. Kenapa bertanya seperti ini? Nah, ini perlu dikaji. Betul, berarti baik itu seperti apa? Sampai Bapak Kepala juga bertanya ini ya.
2: Waduh, berat nih. Baik, Pak Kepala, jadi baik itu belum tentu benar. Benar gak banget? Kan di awal kita udah bilang. Jadi baik itu memiliki perspektif yang berbeda-beda dari orang-orang ya. Jadi baik bagi diri sendiri ya belum tentu dong baik buat orang lain. Dan kebaikan itu harus dibuktikan dengan pemikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan yang nyata dan tampak seperti itu. Nah, di dalam agama Hindu sorry nih, jadi karena aku penyuluh agama ini boleh dong?
1: Ya, boleh dong.
2: Tapi universal sih.
1: Ya, okay.
2: Jadi ada tiga cara untuk membuktikan kebenaran. Nah itu salah satunya caranya ya melihat langsung bagaimana orang yang dicap baik ini melaksanakan apa yang sesuai dengan yang dia katakan. Jadi bukan hanya berkata-kata saja yang pintar, terus menasehati aja pintar, tetapi dalam pelaksanaannya itu memiliki konotasi dengan apa yang dia ucapkan. Nah ini kan bukan sesuatu kebenaran sebenarnya. Nah, sudah dijelaskan juga dalam agama Hindu ya begitu. Kalau misalnya orang itu memang orang baik, tanpa perlu dia mengumumkan, tanpa perlu dia mengucapkan kalau saya adalah orang baik, itu pasti orang-orang tahu kalau dia adalah orang yang baik. Jadi seperti pepatah dalam bahasa Indonesia, kan semakin berisi semakin merundung, semakin rendah hati. Lalu ada juga pepatah mengatakan bahwa air tenang yang menghanyutkan. Nah itu, jadi bagaimana kita bisa slowly tetap slow. Tetap slow ketika ada orang-orang yang menjudge kita tidak baik, tapi kita buktikan dengan pembuktian.
1: Nah
2: itu.
1: Pertanyaan terakhir dari 085 sekian-sekian dari WhatsApp ya, ya. Jadi orang baik itu simple, tapi apa sih yang harus pegang, kita pegang secara hakikatnya? Ini gak ada namanya ya, ini mau WhatsApp doang nih.
2: Jadi orang baik itu simple, tapi apa sih yang bisa jadi pegangan? Oke. Kalau misalnya kita bisa bicara masalah kebaikan, tentu saja kita tidak bisa lepas dari norma-norma agama nih Kak Gus. Jadi kita balik ke agama lagi deh. Nah itu, jadi yang bisa jadi pegangan dalam diri kita itu adalah karma. Jadi sesuatu yang kita, nah aksi reaksi nih, bukan agama Hindu aja. Jadi apa yang kita lakukan tentu saja akan bereaksi kan. Nah, dalam hukum fisika pun begitu. Kalau ada gaya ya ada tekanan, kalau ada tekanan ya ada gaya kan, seperti ini Kak. Nah begitu pun dengan kebaikan nih Kak. Jadi kalau orang jadi orang baik itu emang simple, sesimpel itu jadi orang baik. Ya aku mau jadi orang baik. Tetapi apa sih yang bisa jadi pegangan kita untuk tetap baik? Jadi kita berpegang teguh pada karma, bahwa sesuatu yang kita lakukan pada hari ini itu belum tentu kita terima pada hari ini.
1: Oke. Hasil berarti hasilnya,
2: iya, hasilnya
1: atau karma hasilnya.
2: Karma pala. Hasilnya itu belum tentu kita bisa terima hari ini, tapi bisa kita terima di lain kesempatan, mungkin lewat orang lain. Kita aku berbuat baik sama Kak Gus nih hari ini, ngasih dirimu permen misalnya. Ya belum tentu Kak Gus besok mau ngasih aku permen kan? Belum tentu kan? Dan itu kita gak perlu kecewa. Kok aku udah baik sama dia, aku udah ngasih dia sering-sering, ngasih dia roti, ngasih dia snack, kok dia gak ngebalik ya, ngebalas kebaikan aku. Dan kita akan mendapatkan kebaikan itu dari orang lain, bahkan yang bahkan kita tidak kenal. Nah itu, jangan terlalu berharap kepada orang kita berikan kebaikan, karena nantinya Tuhan akan membalas itu. Itu yang bisa kita jadikan pegangan.
1: Oke, salah satu pegangan yang bisa kamu dapetin nih itu adalah berpikir membantu atau mungkin juga berbuat yang baik, tapi tanpa
2: mengharapkan
1: hasilnya.
2: Betul.
1: Itu salah satu pegangan yang bisa kamu pakai tadi ya.
2: Betul.
1: Tadi tanpa nama soalnya, jadi nggak tahu namanya
2: dan
1: siapa.
2: Dan lagi satu lagi, banyak nih. Jangan terlalu berharap sama orang.
1: Nah,
2: itu yang bahkan bikin kecewa kan. Ketika kita memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap orang akan membantu kita, tetapi orang tidak bisa membantu atau membalas kebaikan kita, itu yang bikin kita kecewa. Kok dia kayak gitu ya? Nah, jadi mulai muncul prasangka, kembali lagi lah ke ikhlas. Kembali lagi lah, jangan berharap. Makanya pokoknya kita pure jalan, udah kita apa adanya aja gitu.
1: Apa adanya dong, Radio.
2: Betul.
1: So apa closing statement-nya dari topik kali ini? Ini sebenarnya pada intinya gitu. Jadi orang baik itu harus bagaimana tanpa harus merasa paling benar.
2: Baik. Oke, closing statement ya, Kak. Jadi penting banget untuk tidak merasa paling benar. Karena kebenaran itu bersifat sangat relatif, dan juga setiap orang memiliki perspektif yang berbeda-beda. Sikap merasa paling benar dapat menutup peluang untuk belajar dari hal-hal yang baru dan memahami sudut pandang orang yang lain, seperti itu. Jadi selain itu, sikap merasa paling benar, merasa paling baik juga dapat merusak hubungan dan menciptakan konflik yang tidak perlu.
1: Yes, itu jadi kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Secara basicnya hidup di dunia adalah menjadi orang baik, teman-teman dua. Tapi bagaimana caranya menjadi orang baik sudah disebutkan tadi, bahwa bagaimanapun kamu berbuat baik, tapi kamu masih mengharapkan hasilnya, masih perlu pengakuan atau validasi, nggak ada artinya.
2: Betul.
1: Jadi yang paling penting adalah bagaimana menjadi orang baik. Ya udah, ikhlas aja. Thank you banget. Kak Rupadi, luar biasa banget. Kita disadarkan lagi bahwa jadi orang baik itu sangat susah, tapi bagaimana kita bisa mengikhlaskan itu menjadilah suatu hal yang bermakna.
2: Betul.
1: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Okay, teman Pradua, thank you banget buat kamu teman Pradua yang sudah stay tune di Spada. Thank you juga yang udah nanya. Tadi ada Kanoval, kemudian juga ada tanpa nama tadi di WhatsApp yang sudah bertanya juga. Thank you banget ya yang sudah bertanya. Dan sampai sini dulu Gus Adi nemenin kamu di Spada, dan kita berdua pamit, Kak Drew pamit dan Gus Adi pamit dari Spada. Jangan kemana-mana, masih banyak informasi buat kamu di Spada dan juga Santi siang nanti lanjutannya. Jadi so stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman

105,4 Pro 2 RRS Ngeraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. So buat kamu tempat Pro 2 yang ingin tahu, kita gaskan langsung ya dari Apple dulu yang ternyata sudah apa ya mengumumkan gitu guys. Ada iOS 27. Dan Apple resmi juga ngumumin sistem operasi terbaru kali ini ya untuk for iPhone dan iPad ya. Dan yang pastinya untuk iOS 27 dalam aja World Developer Conference WWDC 2026 pada hari Senin tanggal 8 Mei ya. Kemarin, baru kemarin banget. Waktu Amerika, guys. Dan pembaruan ini dibawa kedua sistem operasi yaitu adanya Siri AI. Dan sesaat lagi kita akan bahas tentang Siri AI. Tapi congratulation dulu ya buat kamu teman-teman pengguna iOS dapat iOS yang terbaru yaitu iOS 27.

0: kalau promosi di RRI Singaraja. Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget. Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh. Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Oke, nomor 2 dan sekarang masih di EOS Head. Untuk yang terbaru, yang ternyata ikonnya itu bukan

Lagi aplikasi, tapi Siri yang ternyata setelah nanti kamu download atau upgrade iOS ya, dari iOS 26 ke 27 kamu bakal dapetin Siri yang terbaru. Siri ganti nama guys. Waduh. Namanya ditambahin aja sih sebenarnya. Siri AI namanya ya. Dan pengumuman ini sampaikan langsung dalam ajang World Wide Developer kemarin. Dan lewat pembaruan ini akhirnya si Apple juga berusaha meyakinkan kalau Siri sudah berubah dan naik ke level yang lebih tinggi, yaitu bersaing dengan chatbot AI yang lainnya, yaitu dengan nama Siri AI. Sebenarnya Siri ini sudah AI sebelumnya dari punya Apple gitu ya, udah jauh-jauh udah punya gitu guys. Tapi sekarang udah di-upgrade lagi dan bersaing dengan AI yang lainnya. Untuk mencari informasi, merencanakan kegiatan, belanja, sampai pengatur apapun itu bisa kamu lakukan dan bisa kamu tanya sama Siri AI untuk di iOS 27. Jadi apa ya? Ya, jadi penasaran juga sih seperti apa iOS 27 dan seperti apa AI, Siri AI untuk yang sekarang. Aduh, gak sabar nih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, okay, nomor 2. Dan sekarang ada OpenAI. Tadi kita ngomongin Siri AI dan ternyata OpenAI juga ada yang baru nih guys. Rombak ChatGPT ternyata tapi tidak sekedar chatbot tradisional doang, karena ada hal yang baru juga. Karena dari ChatGPT sendiri juga menganggap chatbot asisten AI yang sekarang sebab bisa ini menyelesaikan beberapa tugas secara otomatis. Nah, tapi ternyata masih ada banyak tuntutan yang harus dilakukan gitu ternyata guys. Dan tuntutan untuk si pengguna AI sekarang macam-macam gitu ya. Ada masa perjalanan, nulis perangkat lunak, sampai buat konten, ada alur kerja dan sebagainya gitu guys. Jadi masih banyak. Nah, jadinya ChatGPT itu rombak habis-habisan dan akhirnya bukan sekedar chatbot untuk yang kita tanya-tanya doang langsung keluar jawaban, tapi bisa juga untuk membantu kamu dalam kehidupan sehari-hari yang lebih dekat lagi guys. Makin penasaran juga seperti apa AI dari AI yang terbaru, apakah bikin ChatGPT versi baru atau bikin dengan aplikasi yang lain, kita belum tahu guys. Kita

Tadi OpenAI yang rilis ChatGPT terbaru yang bakal gitu ya, bakal ya. Dan sekarang ChatGPT-nya juga ngerilis namanya Lockdown Mode. Semakin banyak yang baru, teman produser ya. Setiap hari ada aja gitu ya. Nah, fitur ini dirancang untuk melindungi kamu dari resiko kebocoran data sama akibat serangan cyber berbasis kecerdasan buatan. Dan namanya prompt injection untuk metode serangan yang bisa menginstruksikan tersembunyi dalam dokumen, situs web, atau sumber data lainnya untuk proses model AI. So, buat instruksi kamu, istilahnya kamu tuh kalau diinstruksi untuk memindahkan data dan sebagainya, itu adalah salah satu cara kerja dari Lockdown Mode. Nah, untuk secara spesifik, Lockdown Mode ini melindungi kamu dengan cara membatasi berbagai kemampuan ChatGPT untuk terhubung ke internet dan layanan eksternal. Jadi, untuk penulisan web langsung dipakai oleh browsing yang ada di ChatGPT, guys, untuk bisa dipantau secara menyeluruh gitu. Secara garis besarnya seperti itu, nomor 2. Jadi, tapi kembali ke kamu, pengguna ChatGPT apakah sampai menggunakan ini atau enggak, atau masih sekedar nanya-nanya doang ya? Itu dia informasinya, teman berdua. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di pagi ini di Sepada. Dan jangan kemana-mana, yang pastinya teman berdua nanti santai siang ada banget buat kamu, banyak informasi juga yang bakal ditemanin sama kakak Iren ya, sampai nanti di jam 3 sore. Oke, okay? So don't go anywhere, stay tune guys di Prodo FM, motor baik kamu, karena kita Indonesia.

Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Dari kawasan Kejamada 144 Singaraja Pura Lembali Indonesia, inilah Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, di tengah derasnya arus informasi digital, media sosial tidak lagi sekadar ruang berinteraksi, tetapi juga menjadi arena yang dapat memperkuat maupun mengancam persatuan bangsa. Kondisi ini mendorong RRI Singaraja menggelar talk show bertajuk Bijak Bermedia Sosial Menjadi Anak Muda yang Menjaga Persatuan di SMA Negeri 3 Singaraja, Senin 8 Juni 2026, dengan menghadirkan Kepala SMA Negeri 3 Singaraja Raja, Dr. Iputu Eka Wilantara, dan pemuda pelopor buleleng IGD Saka Ari Wibawa. Kepala SMA Negeri 3 Singaraja Iputu Eka Wilantara menegaskan generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudahan mengakses informasi harus diimbangi dengan kemampuan memilah kebenaran informasi agar tidak mudah terjebak hoax, ujaran kebencian maupun provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk karakter peserta didik agar mampu menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Informasi terakhir, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui program pendidikan pemilu, pemilih pemula. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan calon pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarnata, mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Karena itu, pemahaman politik yang positif perlu ditanamkan sejak dini agar pemilih pemula tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami pentingnya partisipasi politik. Menurutnya, melalui pengetahuan pendidikan, pemilih pemula KPU berupaya membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan. Demikian Info Pro 2, aku Irana Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 RRI, sinyal raja teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia teman Pro 2. Santai siang bareng aku Irana Mora. Dan kita mulai aja yuk, langsung yuk untuk Pro 2 Hitlist. Silakan untuk teman Pro 2 yang mau diputerin lagu favoritnya Indonesia, boleh. Lagu mancanegara boleh, langsung aja ke WhatsApp ya di 08 1139 91054 ya. Selamat siang buat Juni yang pengen dengerin lagunya Jungkook yang Never Let Go buat Kak Iren. Terima kasih, sama-sama. Hai Kak dari Lala, minta lagunya Blackpink dong yang gue buat Karen, thank you. Oke, siap Kak. Ini dari Alifa, minta lagunya Alien Child yang Taksu buat Karen, makasih banyak ya. Oke, nanti aku masukin playlist ya. Semuanya tenang aja, dan pastinya aku bakalan puterin lagu yang di request satu per satu. Starboy, you're my hero.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Pro 2. Nah, aku bacain lagi WhatsApp yang udah masuk ya. Selamat siang buat Gita yang ada di anturan pengen lagunya GAC baru buat Karen. Makasih dari Mimi minta lagunya Everything M2M buat Karen. Thank you. Hai Kak Iren, dari Dian minta lagunya Budi Doremi Melukis Senja. Thank you Kak Iren. Oke, sama-sama. Ntar

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri?
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk

Pro 2. Gimana-gimana sampai sejauh ini? Udah ada lagu yang merupakan favorit kamu enggak? Kalau belum langsung WhatsApp aja ya di 08113991054. Ada Tia yang ada di Denpasar. Hai Tia, kamu dengerin apa nih? RR Digital atau .co.id atau rr.co.id? Nah, coba komen ya. Minta lagunya Train yang Lori. Buat KR, makasih. Oke, ada Lala minta lagunya Lale Ilmanino Chrissy. Buat KR, makasih. Kak, dari Gia minta lagunya Joji dong, Love You Less. Buat KR, thank you. Oke, siap, aku puterin.

kamu, apa itu berita hoax? Berita hoax adalah informasi palsu yang dibuat dan disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang. Biasanya, hoax disamarkan agar terlihat seperti berita sungguhan, padahal isinya tidak benar. Tujuan hoax bisa bermacam-macam, mulai dari mencari perhatian, menyebarkan kebencian, hingga memecah belah masyarakat. Itulah kenapa kita harus hati-hati saat menerima informasi, apalagi dari media sosial. Selalu periksa sumber berita, baca sampai tuntas, dan jangan langsung percaya, apalagi menyebarkannya. Ingat, menyebarkan hoax bisa merugikan banyak orang, bahkan bisa melanggar hukum. Mari jadi masyarakat cerdas, lawan hoax dengan fakta.

Teman Pro 2, mau saya hai lagi nih buat Eka yang minta lagunya Erwin Gutawa, Yura Yunita Tak Kuduga. Buat Kak Iren, makasih Kak Westlife dong, Unbreakable. Oke, hai Kak Iren, hai Fai, Kurnia dan Pesona, makasih Kak Iren. Oke, makasih untuk semua yang udah ikutan. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku bakal temenin kamu lagi ya, tentunya dengan beragam lagu-lagu nih yang bakal nemenin kamu ya siang ini di aktivitas kamu tentunya. Jadi jangan ganti frekuensi, tetap di Pro 2 RRA Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Kolbodi Pendidikan Kepala Olahraga Udisa. Saya senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada

0: lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh, ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
1: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
0: Iya, bahaya lah. Feb kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
1: Terus gimana dong?
0: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape. Waktunya Pro 2 Hitlist.

punya kain tradisional yang sangat istimewa bernama kain geringsing. Kain ini hanya dibuat di Desa Tenganan Karangasem dengan teknik dobel ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya tiga, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Yuk stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: bagi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

105,4 FM Pro 2 RRI, nyari teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku balik lagi dan kali ini untuk informasi tentunya seputar UMKM. Nah, memulai usaha dari nol ini memang memerlukan pola pikir yang tangguh ya, perencanaan yang terstruktur dan eksekusi yang konsisten. Mulai dengan mengidentifikasi keterampilan dan atau mungkin minat kamu, lakukan riset pasar untuk melihat masalah yang bisa diselesaikan oleh produk atau jasa yang bakal kamu laksanakan atau jalankan ya. Nah, jadi gimana sih cara belajar bisnis untuk pemula teman Pro 2? Nah, ini paling penting adalah tentukan ide bisnis ya. Pilih ide yang tentunya sesuai dengan keahlian, minat, modal yang kamu miliki saat ini. Kamu gak selalu perlu modal besar loh ya. Mulai dengan apa yang ada ya. Misalnya dropshipper, membuka jasa titip atau just tip, atau mungkin menjual keterampilan seperti desain grafis dan penulisan konten. Nah, pakai panduan memulai bisnis dari nol untuk menggali ide yang tepat, sehingga kamu tahu nih ya sebenarnya apa yang bakal kamu jalankan bisnisnya.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Teman Pro 2, kalau kamu mau belajar bisnis ya, bagi pemula jangan lupa untuk melakukan riset pasar dulu ya. Jangan langsung memproduksi atau menjual sesuatu tanpa tahu siapa yang bakal membelinya. Nah, jadi kamu mempelajari target konsumen ya, seperti usia, kebiasaan, kemampuan ekonomi, dan cari tahu siapa pesaing kamu dan apa kelemahan mereka yang bisa kamu perbaiki. Nah, sehingga kamu bisa dan juga siap untuk yang namanya

0: Basah kuyup nih kena hujan.
1: Wah, kamu harus langsung mandi.
0: Hah? Males ah. Kan cuma sebentar doang kehujanan.
1: Eh, tetap aja air hujan kotor. Bisa bikin sakit kalau nggak langsung dibilas.
0: Iya juga sih. Badanku dingin banget nih.
1: Makanya, mandi air hangat aja sekalian. Biar badan enakan.
0: Iya, daripada sakit kan. Mending langsung mandi aja. Makasih ya udah ngingetin.
2: Habis kehujanan, segera mandi agar tubuh terhindar dari masuk angin.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti.

Okay, teman Pro 2, aku balik lagi. Dan informasi dari dunia olahraga ya, Pelita Jaya Basketball berhasil mengalahkan Dewa United Banten dengan skor 93-79 pada game 2 semifinal IBL. Laga digelar di Gor Sumantri Brojonegoro ya, Kuningan, Senin 8 Juni 2026. Nah, kemenangan itu membuat kedudukan semifinal dengan format best of 5 menjadi imbang 1-1. Pemain Pelita Jaya Perrin Buford tampil gemilang dengan mencatatkan triple double berkat torehan 28 poin, 12 rebound dan 12 assist. Dia juga tampil efisien setelah memasukkan 11 dari 20 percobaan tembakan. Kontribusi penting lainnya datang dari Darius Moten yang mencetak 19 poin. Informasi aku baca dari rri.co.id.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, swim. Eits, tapi aku gak bahas berita olahraga renang ya. Sabar teman Pro 2, ini ada Piala Dunia nih ya. Ada kabar kalau Neymar ini kan sedang dalam masa pemulihan dari cedera betis yang sempat meragukan penampilannya di Piala Dunia. Nah, Timnas Brasil mengonfirmasi hal ini dalam pernyataan resmi pada Senin 8 Juni 2026. Hasil pemindaian MRI pada Senin menunjukkan kalau Neymar ini mengalami kemajuan baik dalam proses perawatannya ya. Jadi tentunya ada harapan nih dia bisa dimainkan oleh pelatih Carlo Ancelotti di Amerika Serikat dalam Piala Dunia pastinya. Oke, buat kamu yang mungkin sudah menantikan ya, kita doakan bersama aja ya teman Pro 2 ya. Kembali aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: per Xavi, assistència de Xavi més capreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol.
1: Lionel Messi adalah salah satu pemain sepak bola paling berpengaruh dalam sejarah. Dikenal dengan kombinasi langkah antara visi permainan, kontrol bola yang presisi, dan kemampuan menciptakan momen yang tampak mustahil menjadi sederhana. Messi lahir di Rosario, Argentina, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Namun, ia menghadapi tantangan besar berupa kekurangan hormon pertumbuhan. Di usia muda, ia kemudian direkrut oleh FC Barcelona yang menjadi titik awal perjalanan profesionalnya di Eropa. Di Akademi La Masia, Messi berkembang dengan cepat, menyatu dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan kreativitas. Debutnya di tim utama Barcelona pada 2004 menjadi awal era baru. Dalam beberapa tahun, ia berubah dari pemain muda menjadi pusat permainan tim. Di bawah arahan pelatih seperti Pep Guardiola, Messi mencapai puncak performa. Ia menjadi otak serangan Barcelona, mencetak gol dari berbagai posisi. Selama lebih dari satu dekade di Barcelona, Messi memenangkan banyak gelar termasuk Liga Champions dan La Liga, serta meraih berbagai penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Di level internasional, perjalanan Messi bersama Argentina sempat penuh tekanan. Ia beberapa kali gagal di final turnamen besar, membuatnya menjadi sorotan kritik. Namun, ia tidak menyerah. Titik balik datang saat ia membawa Argentina menjuarai Copa America 2021, yang menjadi gelar internasional pertamanya bersama tim senior. Puncaknya terjadi di Piala Dunia FIFA 2022. Kemenangan Argentina di final melengkapi perjalanan karirnya di level internasional. Setelah meninggalkan Barcelona, Messi melanjutkan karir di Paris Saint-Germain sebelum kemudian bergabung dengan Inter Miami FC di Amerika Serikat. Di sana, ia tidak hanya bermain, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perkembangan popularitas sepak bola. Dalam sejarah sepak bola, Lionel Messi bukan hanya seorang pemain hebat, tetapi juga simbol kehalusan teknik, konsistensi, dan evolusi permainan modern yang mengutamakan kecerdasan di atas kekuatan semata. Dan ketika dunia melihat ke depan, menuju panggung berikutnya seperti 2026, satu hal tetap jelas, Lionel Messi bukan sekedar bagian dari sejarah, ia adalah sejarah itu sendiri.

Teman Pro 2, dua petenis putri Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi menjadi unggulan dalam turnamen lapangan rumput Libema Open 2026 di S-Hertogenbosch, Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh pada ajang WTA 250 itu akan berhadapan dengan petenis Belgia Greet Minnaert pada babak pertama yang dijadwalkan Selasa 9 Juni pukul 15 waktu Indonesia Barat. Petenis kelahiran Jakarta itu masih berada di peringkat 40 dunia setelah kandas pada babak kedua di Birmingham Open pekan lalu yang menjadi turnamen pertamanya untuk memulai musim hangat musim lapangan rumput ya. Dan tentunya Janis dan Aldila menjadi unggulan di Libema Open 2026 ini menjadi satu apa ya capaian yang membanggakan gitu teman Pro 2 ya. Semangat.

0: Emangnya bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Ah, cuma satu bungkus aja, Pa. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

Oke, 82 informasi ya, Saganda Putri Indonesia untuk kembali menciptakan final sama wakil merah putih terbuka pada Australian Open 2026 setelah Rahel Alesha Rose, Feby Setianingrum dan Febriana Dwi Pujikusuma bersama Melisa Trias Puspitasari ada di bagian berbeda. Turnamen level BWF World Tour Super 500 itu berlangsung di Sydney, Australia pada 9 sampai 14 Juni atau menjadi agenda lanjutan setelah Super 100 Politron Indonesia Open 2026 di Stora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pekan lalu. Rahel dan Feby menempati bagian atas dan mengawali perjuangan dengan menghadapi wakil Korea Selatan Kim Yoo Jung bersama Lee Yu Lim. Sementara itu Anna dan Trias berada di bagian bawah dan memulai langkah melawan ganda putri Hong Kong Nga Thing Yeung bersama Pui Lam Yeung. Kondisi itu membuka peluang terjadinya kembali All Indonesian Final seperti edisi tahun lalu. Pada Australian Open 2025, Rahel Feby keluar sebagai juara setelah mengalahkan Anna Trias melalui pertandingan 3 game dengan skor 18-21, 21-19, 23-21.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro2 BTS ya, BTS ini akan kembali menyapa penggemar di Jakarta melalui BTS World Tour Arirang in Jakarta. Jadi konser ini dijadwalkan berlangsung selama 2 malam, 26-27 Desember 2026, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertunjukan ini menjadi konser pertama BTS di Indonesia sebagai grup lengkap dalam 9 tahun terakhir. Kehadiran seluruh anggota menjadikan konser itu sebagai momen yang sudah lama dinantikan para ARMY. Nah, jadi penjualan tiket konser melalui skema ARMY Membership Presale dimulai hari ini Selasa 9 Juni 2026 ya. 12 sampai 22 WIB secara eksklusif ya. Jadi kamu kayaknya udah pada sibuk atau mungkin kelewatan ya, udah langsung udah war tiket aja lah, cepat buruan teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan tapi ya biar bisa cepat jari jemari kamu dapetin tiket itu. Mudah-mudahan gaskan ARMY.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

0: Bucin.
1: Gak bucin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Nomor 2, YouTube resmi memperluas fitur multiview yang memungkinkan pengguna menonton hingga 4 video sekaligus dalam satu layar. Sebelumnya nih teman berdua ya, fitur ini hanya tersedia terbatas untuk pelanggan YouTube TV di Amerika Serikat dan fokus pada siaran olahraga. Kini multiview mulai hadir lebih luas di aplikasi utama. Dengan tampilan grid 2x2, pengguna bisa menjalankan 3-4 video secara bersamaan. Fitur ini cocok untuk menikmati pertandingan olahraga, e-sport, hingga memantau beberapa channel berita sekaligus. Langkah ini jadi bukti bahwa YouTube terus berinovasi untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih fleksibel dan interaktif bagi penggunanya.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

Mama Pro 2 Ariana Grande dan Ethan Slater katanya putus ya, udah 3 tahun pacaran. Keduanya disebut udah mengakhiri hubungan pada beberapa bulan lalu ya. Jadi perpisahan ini sebenarnya berlangsung secara baik-baik setelah memikirkan matang-matang soal nasib hubungan tersebut. Ya udah, mungkin belum jodoh ya. Semangat Ariana. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang, teman Pro 2. Sore ceria kamu bakal ditemani sama kakak Zaki. Aku Irena Mora, terima kasih. Dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, peringatan Bulan Bung Karno tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan semangat Trisakti yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Dr. Nyoman Widiarta mengatakan, Bulan Bung Karno memiliki makna historis dan emosional bagi masyarakat Buleleng mengingat Ibunda Bung Karno, Nyoman Rai Srimban, berasal dari Buleleng. Melalui berbagai kegiatan yang digelar sepanjang Juni, pemerintah daerah berupaya menginternalisasi nilai-nilai perjuangan Bung Karno kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, tema Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 ini menjadi simbol upaya menghidupkan kembali semangat perjuangan, nasionalisme, gotong royong, serta kekuatan karakter bangsa di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Info berikutnya, teman Pro 2, di tengah derasnya arus informasi digital, media sosial tidak lagi sekadar ruang berinteraksi, tetapi juga menjadi arena yang dapat memperkuat maupun mengancam persatuan bangsa. Kondisi ini mendorong RRI Singaraja menggelar talk show bertajuk Bijak Bermedia Sosial Menjadi Anak Muda yang Menjaga Persatuan di SMAN 3 Singaraja pada Senin 8 Juni 2026 dengan menghadirkan Kepala SMAN 3 Singaraja, Dr. Iputu Eka Wilantara, SPD MPD, dan Pemuda Pelopor Buleleng IGD, Saka Ari Wibawa. Kepala SMAN 3 Singaraja Iputu Eka Wilantara menegaskan bahwa generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudahan mengakses informasi harus diimbangi dengan kemampuan memilah kebenaran informasi agar tidak mudah terjebak berita hoax.

0: radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

terus Pro 2 FM Singaraja.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai, hai, hai, teman pro 2, dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini, teman pro 2 ya. Di hari Selasa, 9 Juni 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini? Dari pagi sampai menit ke 11 ya, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat terus, dan tentunya tetap semangat menghadapi menghadapi segala aktivitas kamu di sore hari ini. Dan bareng aku guys, nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune di Pro 2 and enjoy the show.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin
2: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yos, teman Pro 2 CD, sore ceria Pro 2 RRI, singa raja teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki, temenin kamu guys di sore ceria. Kali ini buat kamu yang udah gak sabar nungguin PKB alias Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun ini, teman Pro 2 ya. Ada info seru nih terkait maknanya. Tahun ini teman Pro 2, festival budaya terbesar di Pulau Dewata ini bakal mengusung tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda, teman Pro 2. Jadi makna dari tema ini dalam banget guys, yaitu sebagai upaya penyucian dan juga pemuliaan jiwa menuju kesempurnaan yang paripurna pokoknya. Jadi seluruh aktivitas seni yang ditampilkan ini nanti ya bakal difokuskan pada nilai-nilai refleksi, terus juga kesucian dan juga pemulihan diri guys. Dan gak cuma nonton hiburan, kita juga diajak nge-recharge jiwa kita lewat keindahan seni budaya Bali. Buat kamu yang nanya kapan dimulainya untuk PKB ini, tungguin aja, bentar lagi aku share.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih di sore ceria Pro 2 RRI Singgara Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Menit 38 teman Pro 2 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gimana sore harinya guys? Cuacanya terik nih untuk wilayah Jalan Gajah Mada dan sekitarnya. Kalau kamu mungkin ada aktivitas di luar sih, kayaknya sering-sering minum ya guys. Karena masih terik nih jam segini sore hari ini ya. Jadi buat kamu yang mungkin punya agenda untuk running tipis sore-sore, tunggu agak teduh dulu sih teman Pro 2 ya, supaya gak terlalu capek karena cuacanya juga lumayan panas nih sore hari ini teman Pro 2. Dan kali ini infonya masih seputar PKB 2026 tadi ya. Jadi catat tanggal mainnya teman Pro 2. Festival megah ini bakal resmi digelar mulai 13 sampai 11 Juli. Jadi 13 Juni besok sampai 11 Juli 2026 mendatang. Berpusat di Taman Werdi Budaya Art Center dan kawasan Bajre Sandi Denpasar, teman Pro 2. Dan infonya juga bakal ada lebih dari 20.000 seniman yang terlibat, banyak banget teman Pro 2 ya. Materinya lengkap banget, mulai dari pit aye atau pawai megah pembukaan, terus ada juga rekasa dana atau pergelaran seni, terus ada wimbakara juga alias lomba seni, sampai utsawa atau parade massal kayak gong kebiar yang selalu rame teman Pro 2. Jadi di tanggal itu, rentang tanggal itu pokoknya 13 Juni sampai 11 Juli 2026 ini, kosongin jadwal, langsung digas nonton.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore

Yos guys, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya beralih ke kabar prestasi dari dunia olahraga kebanggaan kita, teman Pro 2. Kontingen 4Ki Kabupaten Buleleng ini berhasil mencatatkan namanya di peringkat ketiga dalam ajang Pekan Olahraga dan Seni Pelajar Porjar Provinsi Bali tahun ini 2026 yang baru aja selesai di Gor Lila Buana Denpasar, teman Pro 2. Jadi guys, atlet-atlet karate muda kita ini sukses borong total ada 30 medali yang terdiri dari 6 emas, 12 perak, dan juga 12 perunggu. Terkait hal itu juga nih, Ketua Umum 4Ki Buleleng, Dr. Ketut Putra Sedana SPOG bangga ya sama peringkat 44 atlet yang udah diturunkan ini, teman Rodo. Walaupun tahun ini juara umum harus rela ya direbut sama Kota Denpasar. Pokoknya selamat buat para atlet karate Buleleng, kalian tetap pahlawan olahraga kebanggaan kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

0: Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2. Tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya nih yang bergabung baru join baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Kali ini udah jam 4 teman Pro 2 lepas menit ke-8 ya, lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita masuk di sore ceria kita. Kali ini bahas sesuatu yang mungkin deket banget sama teman Pro 2, apalagi muda-mudi yang sedang dimabuk cinta. Aduh, kayak lagunya Armada tuh guys ya, dimabuk cinta ya. Pacaran di usia remaja, pendukung atau penghambat prestasi? Buat kamu yang punya pacar gimana komentarnya teman Pro 2? Kita mau bahas tentang ini. Menurut kamu, sudut pandang teman Pro 2 semuanya yang lagi di rumah ataupun dimanapun itu, pacaran di usia remaja guys, ini sebagai pendukung ataukah penghambat prestasi kamu, entah di sekolah ataupun di kuliah ataupun bahkan di tempat kerja, jadi makin kurang terkontrol ya kerjanya, pokoknya susah gitu karena pacaran terus atau gimana? Boleh banget nanti komen-komen aja di WA kita guys di 0811-3991-054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Namanya juga kita sharing, ngobrol teman Pro 2. Gak mungkin aku sendiri ya, aku udah ditemanin dua narasumber keren yang udah stay tune, udah nunggu di studio dari jam 2 siang tadi. Kelamaan sih jam 2 guys ya. Baru-baru mereka baru datang. Ada Kadek Dian Cahayani, anggota KIE Forum Genre Kabupaten Buleleng. Satu lagi ada Kadek Sri Supadi, anggota DDI Forum Genre Kabupaten Buleleng. Balik lagi buat kamu yang ingin nanya sama mereka, sama Dian sama Sri, boleh banget langsung WA aja di 0811-3991-054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Satu jam ke depan kita ngobrol sama mereka guys. Kita sapa dulu biar mereka gak lama-lama nunggu ya. Selamat sore Dian, Sri.
1: Halo, selamat sore.
0: Aduh, halus-halus banget lagi suaranya. Gimana kabar kalian sore hari ini guys?
1: Baik dong ya tentunya.
0: Baik ya, sehat ya.
1: Sehat, astengkar.
0: Thank you sudah menyempatkan waktunya ngobrol bareng aku. Tapi belum ngobrol, kita orang baru permulaan ini ya.
1: Baru pemanasan.
0: Betul, topik kita kayaknya deket banget nih sama Gen Z. Kamu Gen Z bukan kalian?
1: Betul, Gen Z kita.
2: Kita 2008.
0: Sama?
1: Sama dong.
0: Sekolahnya sama?
1: Sama.
0: Satu kelas juga?
1: Iya. Yeah.
0: Ikut genre juga?
1: Iya. Yeah.
0: Jangan-jangan kalian kembar?
2: Waduh.
0: Enggak.
1: Kembar gak identik ya.
0: Benar. Oke, oke. 2008 berarti masuk Gen Z banget sih teman Pro 2 ya. Meskipun Gen Z itu terakhirnya 2010 guys ya.
2: 2012 enggak sih, Kak?
0: Ah, antara itulah.
1: Iya.
0: Aku lupa gitu ya. Pacaran di usia remaja, pendukung atau penghambat prestasi? Mungkin kalian satu-satu deh kasih opening dulu, pengantar dulu tentang topik kita sore hari ini. Silakan.
1: Oke, jadi topik kita hari ini itu tentang pacaran tuh penghambat atau
0: pendukung
1: prestasi nih. Jadi ini tergantung dari personalnya masing-masing ya Kak. Kalau misalnya personalnya itu menggunakan kata pacaran itu sebagai pendukung, itu menjadikan hal tersebut menjadi hal positif. Jikalau orang tersebut menggunakan pacaran itu hanya sebagai sensasi saja, itu termasuk kerana negatif. Itu sih dari saya Kak.
0: Seri.
2: Kalau dari saya sih sama ya, itu tuh tergantung orangnya. Ada orang yang pacaran itu untuk dia kayak, aku mau pacaran tuh lebih semangat, biar semangat itu menjalani hari-harinya. Ada juga yang kayak, bosan, aku pengen pacaran aja, ngapain sih gitu. Jadi itu up on the person gitu. Okay. Kak gitu.
0: Oke, okay, berarti emang tergantung orangnya masing-masing. Yeah. Ya. Kalau kalian sendiri nih, langsung strike aja aku nanya, ada nggak? Ada nggak? Ada cowoknya nggak? Apa belum?
1: Waduh, belum nih Kak.
0: Oh, belum. Berarti tim apa nih kalau kita ngomongin sama topik kita sore hari ini? Pendukung atau penghambat nih sebenarnya?
1: Kalau netral bisa nggak Kak?
0: Boleh sih, boleh. Netral kalian
1: yes,
0: ya?
1: Netral. Karena okay, tergantung dari personalnya seperti yang kita tadi bilang Kak.
0: Mm-mm. Kalian sekarang kelas berapa?
1: Kelas 11.
0: Kalau kalian lihat nih guys, di lingkungan kalian sendiri, entah itu di sekolah ataupun di rumah ataupun pokoknya di lingkungan manapun lah, kalau lihat teman-teman kalian seusia kalian, anak-anak generasi 2008 atau yang deket-deket itu gimana? Tren mereka apa? Pacaran itu hal yang wajib atau memang enggak gitu?
2: Kalau di lingkungan saya itu tuh pacaran tuh udah jadi hal yang lumrah gitu kayak. Jadi apa namanya, ada orang yang menganggap pacaran itu suatu kebutuhan dia gitu. Ada orang yang pacaran itu tuh emang buat dia cari semangat. Jadi penghambat atau tidaknya pacaran itu tergantung dari orangnya. Jadi kalau ada nih misalnya, kalau kita tuh pacaran terus kita tuh gak bisa memanage waktu dengan baik. Nah itu bisa jadi untuk menghambat kita, prestasi kita. Karena kan apalagi kita tuh remaja tuh emosi kita tuh belum stabil gitu kak. Kayak marahan dikit sama pacarnya itu langsung kayak galau, galaunya tuh pun gak sehari dua hari atau bisa seminggu sebulan gitu kak ya. Jadi ada juga yang mendukung kayak dia tuh buat goals bareng pacarnya kayak, oh siapa nih yang ranking 1 nih, ranking 2, ayo kita cari nilai bareng-bareng gitu. Jadi itu lebih ke positif gitu, jadi tergantung orangnya.
0: Itu best experience-nya Sri juga ya?
2: Iya sih kak.
0: Oke, tapi kalau balik lagi nih Sri, dilihat dari lingkungan kamu, banyak gak teman-teman yang emang pacaran?
2: Banyak sih kak, lumayan. Gak cuma pacaran, tapi ada yang kayak HTS zaman sekarang. Aduh. Ya. Ada just friend gitu kak. Atau ada just nih friend. Lagi satu mantan kandung gak kak?
0: Aduh memang ya. Karena Gen Z ini banyak banget istilah-istilah asing teman berdua ya.
3: Betul.
0: Mantan kandung lah, gimana tuh maksudnya ya? Kalau Dian gimana teman-teman di... Oh iya kalian kan satu
1: kebetulan sama kak.
0: Satu kelas ya. Sudut pandang kamu deh gimana?
1: Oke, jadi dari sudut pandang aku, itu tuh di sekolahku tuh emang ada dua versi ya kak. Jadi yang ada teman-teman aku yang memang memfokuskan hanya untuk berpacaran saja sampai itu tuh masuk ke ruang BK ya Sri ya.
2: Iya.
1: Nah okay. Itu tuh kan menurut saya tuh kayak oh my god, kenapa pacarannya harus kayak gitu? Sedangkan ada juga dari sudut pandang saya itu ada seseorang yang memang pacaran itu dengan menggunakan pacarannya itu untuk meraih prestasi ya kak. Misalnya si pacarnya ini ikut lomba, yang ini juga diajak ikut lomba, entah itu ikut ekstrakurikuler bareng, ikut organisasi bareng, itu yang ngebuat saya kayak oh yang ini pacarannya bagus nih gitu.
0: Pernah nemu bukan kasus sih, maksudnya pernah nemu apa hal itu nggak di teman-teman kamu?
1: Pernah dong, makanya kan saya kasih tahu itu tuh experience saya di. Nah,
0: pengen nggak kayak gitu?
1: Maksudnya pengen yang mana nih?
0: Pengen punya pacar terus punya goals bareng-bareng.
1: Pengen dong.
2: Siapa sih yang gak pengen kak? Siapa sih yang gak pengen gitu?
0: Oke, seru banget teman berdua ya. Tentang pacaran di usia remaja, pendukung atau penghambat prestasi. Kalau teman berdua mungkin punya POV yang berbeda, sudut pandang yang lain, atau mungkin mau menentang apa yang disampaikan sama Dian sama Sri, boleh banget langsung WA aja di 0811 3991 054. Karena masih banyak yang bakal kita bahas sama mereka sore hari ini. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita enjoy Indonesia. Enjoy guys, tetap di Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Dian dan Sri sore hari ini, guys. Kita masih bahas tentang pacaran di usia remaja, pendukung atau penghambat prestasi. Kalau bisa aku highlight sih dari apa yang udah disampaikan Dian sama Sri tadi, pokoknya semuanya tergantung orangnya gitu, guys ya. Meskipun mereka pacaran atau enggak, terus baik dapat apa prestasi ataupun enggak, tetap bergantung sama orangnya gitu, guys ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. KIE sama DDI, kalau bisa share sama teman Pro 2, kalian ini bidang apa? KIE ini apa, Din? Dian?
1: Jadi KIE itu kalau misalnya ada event-event itu, dia tuh yang ngasih apa namanya ya, ide-ide gitu kak, buat dikembangin. Kalau misalnya buat mau buat drama, nah itu dari KIE langsung yang memberikan inspirasi gitu kak untuk eventnya.
0: KIE, kepanjangannya apa?
1: Komunikasi, Informasi dan edukasi.
0: Nah iya, kalau Sri di DDI ya?
2: Iya, kalau aku DDI itu familiarnya sih PDD ya kak, PDD. Ya kakak udah tahu kan apa itu kerjaan PDD. Secara garis besar tuh PDD ya ngedit ya kak ya. Segala sesuatu editan yang ada di genre itu tuh diserahkan ke si PDD atau DDI.
0: Kamu suka ngedit berarti?
2: Suka banget kak.
0: Apa terakhir bikin jeduk-jeduk ya?
2: Terakhir bikin postingan di feeds genre kalau gak salah itu.
0: Oke. Nanti kita cek teman berdua ya. Oke, pacaran sehat Dian sama Sri, kalau menurut sudut pandang kalian di era zaman sekarang tuh pacaran sehat yang harus dilakukan apa? Contoh nih, kita ambil apa ya istilahnya ya, contoh mereka pacaran tapi tidak enggak satu sekolah gitu. Pacaran sehatnya gimana tuh?
1: Oke, jadi berarti LDR gitu ya berarti.
0: Tapi ya enggak jauh-jauh banget lah.
1: Oh, berarti masih bisa ketemu.
0: Masih bisa ketemu lah.
1: Oke. Jadi ya mungkin sama aja sama yang satu sekolah, mungkin bedanya itu lebih jarang ketemu ya kak ya.

0: sambil pesan kopi, sambil belajar berdua. Asik gak sih guys?
1: Asik dong.
2: Makanya, tapi kan? Kita belum pernah ya.
0: Curhat nih ya. Oke, kalau Sri gimana Sri?
2: Kalau menurut saya tuh LDR atau enggaknya itu ya enggak apa-apa gitu. Apalagi kan pacaran itu kan sebuah komitmen gitu kak ya. Jadi kita tuh harus percaya, harus saling ngedukung satu sama lain gitu. LDR maupun enggak LDR, seperti itu kak.
0: Kalian pernah nemu ini enggak? Kayak problem nyata di lapangan, entah dari keluarga ataupun teman, dampak dari pacaran yang berlebihan gitu. Ada enggak guys?
3: Ada dong pastinya. Apa? Ya ya udah pasti itu menjurus ke ranah menikah gitu ya kak ya. Itu karena pacarannya mereka mungkin terlalu pendek lah pikirannya dibilang ya kak ya. Terlalu waduh ini pacarku, ini milikku, ini selamanya milikku gitu. Jadi ya dia terlalu memfokuskan dirinya dan tidak memikirkan ke depannya untuk menjadi lebih baik gitu.
0: Berarti memang ada beberapa kasus juga ya yang memang mereka memutuskan untuk pernikahan dini ya, teman-teman.
3: Bahkan banyak sih kak.
0: Banyak. Sri gimana tuh?
2: Sama kayak Dian, tapi itu tuh kayak dia sebenarnya orang yang seperti itu tuh, dia tuh dari latar belakangnya, dari lingkungannya tuh dia gak mendapat kasih sayang gitu kak yang lebih gitu. Makanya dia tuh kayak aku harus sama dia gitu, pacarnya itu kayak segalanya buat dia. Jadi dia tuh ya berpikiran pendek dan dia melakukan hal yang seperti itu gitu. Seperti
0: Oke,
2: itu,
0: kalian kan dari anak-anak genre nih ya. Edukasi yang dilakukan ada gak sih? Untuk pokoknya yang influence anak-anak muda seusia kalian, pokoknya untuk lebih baik lagi pacaran juga harus tahu porsinya gitu loh.
2: Ada dong kak, yang pastinya genre itu tuh mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, namanya GGS, Genre Goes to School. Jadi di mana itu setiap dutanya itu melakukan sosialisasi dengan materi beragam seperti kayak pencegahan pernikahan dini, seksualitas dan lain-lainnya.
0: GGS, kirain tadi ganteng-ganteng serigala.
3: Beda ya kak.
0: Oke, berarti itu intensitasnya rutin gak? Udah berapa kali diadakan itu untuk GGS itu?
2: Rutin sih kak, setiap bulannya tuh pasti ada gitu. Dan kebetulan besok itu kita juga melakukan GGS itu di
0: Iya,
2: GGS di
3: sekolah kita ya.
2: Iya, sekolah kita di Seman, SMA 1 Busung Biu, SMK 1 Busung Biu dan SMA 2 Busung Biu.
0: Oke, materinya seputar apa, guys?
2: Kalau materinya sih kurang tahu ya, tapi ya lingkup itu aja kayak seksualitas, narkoba juga seperti itu, Kak.
0: Kan ini udah berjalan beberapa kali tentunya GGS itu ya. Kalau pernah kalian ingat share dari teman-teman sebaya kalian tentang kayak pernikahan dini, terus juga pacaran yang masih muda gitu, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka curhatkan, apa inget gak?
3: Waduh, dari sebelumnya kita jujur aja ya kak, belum pernah terjun langsung ke lapangan karena kita kan baru join juga di genre ini.
0: Oke, kalau secara kita berandai-andai lah ya, problemnya anak muda sekarang apa kalau udah terjun, apa udah kena pacaran gitu?
2: Kalau dari menurut saya nih ya kak ya, kalau problemnya itu sih nggak bisa membagi waktu antara pacaran dan kehidupan pribadi lainnya gitu. Jadi kayak kalau pacaran ya mereka ya pacaran aja, chattingan 24/7 seperti itu.
0: Nah itu bagus nggak menurut kalian tuh 24/7 itu loh? Kan nggak selalu tuh yang diomongin hal-hal yang belajar terus kan capek ya. Selalu pokoknya kan ada hal-hal lain itu yang harus dibahas tuh.
3: Berarti bagus apa enggaknya nih? Ya jujur dari saya sih enggak ya kak, karena saya tipikal orang yang ya udah kalau misalnya mau chattingan ya chattingan biasa aja. Maksudnya enggak harus 24/7 itu di depan layar HP. Kita kan punya juga kesibukan masing-masing ya kak. Even kita memang pegang HP, tapi kan kita mau buka yang lain juga, misalnya kayak TikTok, kita mau refresh otak. Enggak harus terus gitu terpapar sinar radiasi untuk chattingan di WA maupun di IG dan lain sebagainya.
0: Oke, apalagi 24/7, maksudnya hampir setiap hari teleponan. Kalau aku sih capek sih guys.
3: Boros baterai kak.
0: Bener, boros baterai juga kuota. Kalau pakai wifi sih ya is okay sih. Tapi juga mata kan capek ya, ngeliat-ngeliat layar terus ya. Meskipun gak ngapa-ngapain
2: nanti.
0: Ada yang bilang gini teman-teman, meskipun gak ngobrol, yang penting kita ada bunyi lah, kresek-kresek ngapain terserah. Yang penting kita komunikasi sama pasangan gitu. Setuju gak itu?
3: Dari saya sih kurang setuju ya kak. Soalnya ada tuh yang sleep call sampai 24 jam terus 48 jam gitu. Itu ngomongin apa gitu kan? Bisa lah ngambil kegiatan lain. Even ya emang dilakuin sama pakai kegiatan lain. Misalnya kayak HP-nya emang ditaruh di sini, tapi dia melakukan kegiatan lain. Tapi menurut saya tuh kayak kurang efektif aja sih kak. Mending kalau misalnya sekalian kangen ya udah ketemuan aja gitu loh.
0: Itu deritanya LDR sih, nggak bisa ketemu dia. Sri, namanya Sri.

0: Dan itu juga itu melanggar gini gak sih, kayak kehidupan pribadi kita, kayak kita ngomong sama orang lain tapi didengar pacar kita, kan itu gak banget kan gitu. Jadi kayak apa sih gitu.
1: Okay. Apalagi usia juga mungkin masih muda-muda, belia-belia. Tapi kalau di lingkungan kalian pernah nemu, bukan kasus ya, pokoknya orang-orang yang teman-teman kalian yang pacaran tapi masih kecil banget gitu?
2: Pernah sih.
1: Berapa?
2: Kak,
1: umur berapa?
2: Waduh, SD kayaknya kak. Tuh saya kan punya tuh kontaknya. Nah itu tuh ngepost tentang pacaran. Nah habis itu putus lagi. Yeh, punya pacar baru lagi. Waduh.
1: SD, gitu lah, SD kelas berapa?
2: Kayak sekitar kelas 4, kelas 5an itu sih kak.
1: Oke, Sri ada juga gak?
0: Kebetulan saya kan punya adik kelas 4 SD gitu. Dia punya temen. Itu tuh wow, saya dengar ceritanya tuh kayak gila sih anak SD zaman sekarang gitu. Udah kayak aku suka dia pacaran yuk gitu, kayak
1: masih kecil guys.
0: Masih
1: ya.
0: Kecil banget.
1: Oke, nah itulah teman Produa, salah satu hal yang bukan gimana ya, pengaruh lingkungan juga sih itu. Iya, keras banget ya. Iya, kalau dari sudut pandang kalian nih, orang tuanya nih ketika punya anak yang udah tahu pacaran harus gimana kalau sebagai orang tua guys?
2: Kalau menurut saya itu tergantung umur dari anak tersebut ya kak. Kalau memang umurnya memang sudah diperbolehkan atau memang udah ada gimana ya anjuran memang buat boleh pacaran gitu, menurut saya sih nggak apa-apa. Mungkin 17 tahun ke atas mungkin udah boleh ya kali pacarannya itu menurut saya. Kalau misalnya masih kecil kayak SD gitu, terus mungkin SMP. Tapi sekarang kalau dilihat dari sekarang tuh SMP udah banyak yang pacaran ya. Tapi kita sebagai orang tua mungkin kalau SD sama SMP tuh dibatasin dulu lah ya, karena kita juga masih harus mencari jati diri kita sendiri sebelum kita mencari jati diri untuk orang lain gitu.
1: Oke, peran orang tua gimana Sri? Menurut kamu penting gak?
0: Penting banget kak, di sini tuh peran orang tuanya tuh yang paling penting. Karena anak SD tuh udah pacaran gitu, dia tuh melakukan pacaran itu pasti dia ngelihat dulu kakak, entah itu di HP-nya atau di lingkungan sekitarnya. Jadi kalau umpamanya di HP-nya, mungkin kalau anak SD itu dicek-cek dulu lah HP-nya sama orang tuanya, kan mereka kan masih kecil, masih nggak tahu apa-apa gitu kayak. Jadi mungkin dicek-cek dulu, terus nanti kalau udah SMP itu mungkin ya dinasehati aja sama orang tuanya, mana yang baik mana yang buruk gitu kak.
1: Oke, sebagai orang tua juga harus punya kontrol yang kuat ya.
0: Iya, betul. Kayak
1: tumbuh kembang anaknya juga, apalagi masih kecil. Ya jangan dululah, kalau udah usianya udah mulai pantas pacaran dah baru deh boleh gitu ya. Tapi jujur-jujuran nih guys, pernah pacaran enggak kalian?
2: Pernah dong.
1: Kapan?
2: Sebagai seorang Gen Z. Waduh, mungkin terakhir 3 bulan lalu.
1: Ya, 3 bulan yang lalu masih baru guys, baru putus ini. Sri pernah enggak, Sri?
0: Pernah kak, pernah.
1: Oke, apa sekarang enggak ada?
0: Sekarang nggak ada. Aduh, sih
2: just friend kak, just friend.
1: Oke, okay. HTS tadi maksudnya.
0: Mungkin dia bisa di
1: mana. Oke. Nah intinya kan kalian pernah menjalin hubungan gitu guys ya.
2: Betul.
1: Yang kalian dapatkan dari hubungan itu apa?
2: Jujur dari hubungan saya yang 3 bulan lalu ini, saya sangat banyak mendapatkan benefit. Dimana kan
1: benefit.
2: Maksudnya benefit itu kan hal-hal yang positif ya kak. Lebih banyak hal positifnya kayak dikasih tahu lah. Saya juga jadi semangat belajar karena orangnya ini pinter juga kan ya kak. Jadi saya lebih semangat belajar juga. Oh saya dia pinter, saya juga harus pinter. Terus dia ngasih saya saran. Oh yang ini yang baik, yang ini yang buruk. Terus dia juga ngasih saya informasi-informasi yang sebelumnya memang saya nggak tahu sih kak. Itu sih benefit yang saya dapat.
1: Iya benefit banyak. Benefit. Tapi kenapa putus?
2: Okay, jadi
0: aduh, kok curhat ya kak? Kok flashback sih kak? Nanti keinget gimana kak?
1: Ketawa beneran.
2: Jadi
1: ya adalah problem yang gak perlu di share juga gitu ya. Sri, berapa lama Sri kamu Sri menjalin hubungan Sri?
0: Lama juga sih, kayak sekitaran 2 tahun itulah.
1: Wah 2 tahun
0: ya?
1: 2 tahun
0: ya.
1: Okay.
0: Aduh keinget nih.
1: Apa yang kamu bisa petik dari hubungan itu apa? Kalau kita kaitin sama topik kita sekarang, pacaran di usia remaja, pendukung atau penghambat prestasi?
0: Kalau dari hubungan saya ini kayak saya yang belajar gitu, saya banyak nih dapat hikmah dari pacaran sebelumnya. Jadi ya saya buat goals bareng walaupun enggak kecapai ya enggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Kok kakak ketawa sih kakak?
1: Gak apa-apa guys, lucu. Kalau kalau si Dian tadi apa namanya benefit? Yes. Kalau si Sri hikmah katanya.
0: Hikmah. Lagi lebih hikmah saya kak.
1: Oke, seru banget teman perut. Aduh capek guys, perut aku sakit ini ketawa guys. Oke, jangan kemana-mana deh. Kita masih bahas tentang ini di segmen selanjutnya. Jadi jangan baperin kamu, tetap di Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore.

0: Yo, teman Rudu masih di Sore Ceria Pro 2 era di Singaraja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih bareng Dian dan juga Sri. Sore hari ini kita masih bahas tentang pacaran di usia remaja, pendukung atau penghambat prestasi. Dian sama Sri, kalau kita ngomongin problem anak muda sekarang kan pastinya pernah patah hati, putus, tiba-tiba ditinggalin, diselingkuhin. Pasti kan mereka sakit hati tuh, patah hati dan akhirnya mereka prestasinya turun. Nah, pernah temu momen itu gak? Terus mereka tuh harus gimana? Harus apa gitu untuk mengembalikan mood mereka untuk meningkatkan prestasi lagi? Fokus sekolah, fokus kuliah, gimana tuh?
1: Jadi saya kan pernah diselingkuhin nih kak ya.
2: Aduh. Males curhat lagi ya.
1: Jadi ini pengalaman saya gitu. Jadi saya awalnya emang sedih banget kak. Terus saya kayak biarin diri saya itu mengalami kesedihan itu kak. Okay. Kayak saya gak tolak emosi saya. Saya kayak aku harus jangan sedih lagi gitu. Gak, aku terima semua emosiku itu. Lalu udah kayak satu mingguan itu saya kayak saya gak bisa lagi gini gitu. Jadi saya kayak mencoba untuk lingkungan yang positif. Saya kayak healing sama teman-teman saya. Dan ini ikut genre juga karena satu faktor itu gitu kak.
0: Oke, okay, gitu. Satu minggu berarti cukup singkat sih menurut aku sih.
1: Itu sedihnya aja kak.
0: Sedihnya
1: satu aja
0: doang.
1: Satu minggu ya.
0: Dengan hubungan 2 tahun sedihnya satu minggu.
1: Sedih yang berlarut gitu. Berlarut saya cadel kak.
0: Berlarut.
1: Aduh, itu saya sorry okay. Saya cadel juga
0: ya, Ya, oke. Berarti emang namanya orang kehilangan kan pastinya sakit ya sih ya. Apalagi kehilangan dengan cara diselingkuhin gitu. Aduh sakit sih teman berdua. Nanti kita pakai itu di tema curhat kita nanti malam teman berdua ya. Kalau Dian gimana tuh Dian?
2: Sama juga kak. Kalau misalnya kita kan pasti adalah fase sedihnya ya kak ya. Saya bakal minta diri saya atau orang lain itu untuk mengeluarkan segala isi kekesalannya, segala marahnya itu dalam satu waktu. Entah itu kayak dibilang sering satu minggu, satu bulan. Tapi jangan sampai terlalu berlarut-larut ya kak. Kita juga bisa mencari relasi lah yang lain gitu kak. Nggak harus plek-ketiplek pacaran. Kita bisa healing sama teman kita. Kalau misalnya kamu nggak diajak makan sama pacarmu dulu, kamu bisa makan sama temenmu kok gitu loh. Gak harus lah kamu plak ketiplak sama pacar.
0: Makan sama kita kan bisa.
2: Nah,
0: abis
2: betul,
0: siaran
2: kak.
0: Ini bisa makan
2: bisa,
0: kan guys.
2: Betul, kak. Gacuan bisa. OTW.
0: Banyak cara teman berdua ya untuk melampiaskan kesedihan kamu. Gak melulu harus nangis, sedih-sedih berlarut-larut. Boleh katanya Sri sama Dian boleh, tapi jangan terlalu lama gitu ya. Karena kalau lama mungkin bisa ngaruhnya ke prestasi akademik.
2: Iya, bahkan bisa mungkin sampai psikologis ya kak.
0: Sakit.
2: Sakit sih, tentunya
1: ya,
2: kan.
1: Sakit sih.
0: Nah, nggak nafsu makan, nggak nafsu ngapa-ngapain, akhirnya yang rugi siapa?
2: Kita
0: diri sendiri teman pro 2 ya gitu guys. Tapi kalau sebagai anak muda nih, mungkin apa yang mungkin ingin kalian sampaikan buat teman pro 2 yang udah punya pacar gitu ya, tapi mereka merasa pacarannya tuh kayaknya aku belum mengarah ke hal positif deh gitu.
2: Oke, mungkin dari saya untuk teman-teman semua yang menonton siaran ini, saya harap ketika kalian berada di hubungan toxic relationship
0: toxic.
2: Namanya ya kak ya, kita harus mengubah toxic relationship itu menjadi health relationship, anjay. Biar bagus ya kak ya. Soalnya kenapa kalau misalnya kita tetap berada di lingkaran setan tersebut, kita gak bakal pernah bisa berkembang ya kak. Kalau misalnya yang satu terlalu egois, yang satunya juga egois, gimana caranya kita mau berkembang? Kita harus memahami juga diri mereka masing-masing. Kita harus memahami diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa menghargai orang lain juga, memahami orang lain juga. Kita juga harus punya komitmen gitu kak. Gak melulu tentang keegoisan diri sendiri. Karena kan namanya juga pacaran tuh menjalin hubungan antara dua orang ya kak.
0: Apa? Beda agama?
1: Waduh, itu berat sih.
0: Oke, Sri gimana Sri buat kamu yang punya hubungan lama terus nangisnya seminggu aja tuh rekor sih menurut aku Sri.
1: Iya kan seminggu aja sih kak.
0: Gimana gak, apa tuh pesannya sama teman pro 2?
1: Jadi yang teman-teman yang nonton siaran ini, yang dengerin siaran ini, sebelum kalian memulai hubungan, cintai dirilah. Cintai diri kalian dulu gitu, baru cintai orang lain. Karena kalau kalian gak cinta diri kalian sendiri, gimana dong kalian mau mencintai orang lain gitu kan. Jadi kayak pacaran itu kok bisa nanti gitu. Pacaran itu tuh bisa belakangan lah gitu. Jadi kita harus mencintai, kita self love dulu kak gitu. Baru kita ya sedikit demi sedikit memulai hubungan.
0: Oke, kalau kalian punya target gak, nanti aku bakal membuka hati lagi deh, nanti ya nanti di umur segini, ada gak?
2: Untuk saat ini sih belum tahu ya kak. Soalnya mungkin saya bakal fokus dulu sih kak untuk karir saya, karena Ya, jodoh juga pasti gak akan kemana ya kak Astengkara.
0: Tapi kita yang kemana-mana ya.
2: Kita yang ngelaleng dulu kak.
0: Oke, okay. Ada gak Sela Sri, ada target gak?
1: Waduh, kalau saya beda banget nih sama dia. Kalau ya udah ketemu lah yang pas ya, why not gitu kan?
0: Setuju, aku padamu sih.
1: Sepakat.
0: Oke okay, gitu ya teman perdua. Intinya balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau kamu punya pacar ya harus sih, bukan gini lagi, pokoknya wajib ke arah yang positif dan bisa saling membangun satu sama lain. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan dari terjadinya apa namanya hubungan pacaran itu teman Rodua. Ya ada lagi ingin disampaikan sama teman Rodua?
2: Mungkin itu aja sih. Okay. Astengkara, semoga teman-teman semuanya itu mempunyai hubungan yang mengarah ke positif ya, seperti yang saya bilang tadi, health relationship.
0: Mantan kandung masih komunikasi nggak nih sekarang?
1: Enggak sih kak, kan namanya juga diselingkuhin kak.
0: Oh aduh, udah di cut off ya?
1: Iya udah di cut off.
2: Gak ada yang namanya mantan kandung kak, kalau mantan kandung mah gak putus.
0: Salahin dong tuh temen kamu itu. Oke okay, ada lagi Sri? Lagi?
1: Mungkin ya itu aja dari saya. Ingat, cintai diri kalian sendiri gitu sebelum kalian cinta orang lain gitu.
0: Damn,
1: gitu
0: aja, kayak,
2: Damn, kena banget ya.
0: Damn, kena tuh teman dulu. Thank you pokoknya buat Dian sama Sri sharingnya mantep banget sore hari ini. Nanti kita tunggu lagi kalau ada pembahasan yang lebih seru ya.
1: Iya,
0: ditunggu betul lagi kehadirannya. Dan juga thank you buat teman Pro2 yang udah pantengin kurang lebih ada 1 jam ke belakang. Semoga apa yang udah disampaikan Dian sama Sri juga bisa berguna buat teman Pro2 untuk menjalin hubungan yang positif gitu ya, hubungan percintaan pacaran yang positif teman Pro2 ya. Jangan lupa frekuensi kamu teman Pro2, karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja tetap di 105,4 FM Pro2, ada di Singkerja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, Dian dan Sri, selamat sore.
2: Selamat sore.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singarnya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki, temenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2 ya. Oh iya, guys, siaran ini bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Nah, tersedia di Play Store dan juga App Store. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI tentunya seluruh Indonesia. Kapanpun dan dimanapun, khususnya Pro 2 RRI Singaraja, wajib tuh hukumnya, guys ya. Dan sore hari ini untuk nemenin kamu masih banyak single koleksi Pro 2, dan nanti juga kita mau bahas sesuatu hal tentang gaya berpakaian anak muda zaman sekarang gitu ya, teman Pro 2 ya. So stay tune di Pro 2 and enjoy the show, guys.
1: Don't judge me. Don't judge me. I know that shit fuckery.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
1: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
0: Bentar, aku lagi nungguin nih.
1: Dias kan nggak kesini.
0: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
1: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
4: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Yo guys, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin soal gaya berpakaian ya, atau outfit anak muda di tahun ini 2026, ada pergeseran tren yang menarik teman Pro 2. Sekarang kiblat fashion Gen Z dan juga milenial lokal ini makin condong ke arah quiet luxury teman Pro 2, alias gaya ya bisa terkesan minimalis lah, yang kelihatan mewah tanpa perlu pamer logo-logo brand yang besar-besar gitu ya, entah di baju, di celana, di jaket, ataupun dimanapun itu. Dan pilihan warna yang mendominasi lemari anak muda sekarang sih kayaknya warna-warna yang earth tone, yang kalem. Pokoknya warna-warna yang simple lah teman Pro 2, beji, abu-abu semen. Pernah gak tuh denger kata abu-abu semen teman Pro 2? Itu salah satu warna yang cukup asik gitu ya, kalem tapi bagus gitu teman Pro 2. Dan perpaduan warna yang netral ini bikin penampilan kamu kelihatan lebih bersih, terus rapi dan estetik lah ya, buat di foto ataupun kebutuhan konten medsos kamu. Jadi buat kamu yang mungkin pengen kelihatan keren pas nongkrong sore kayak sekarang, coba paduin kaos-kaos polos, pokoknya warna-warna yang santai lah, yang natural teman Pro 2 ya, dengan perpaduan celana yang oke juga tentunya. Gimana?

0: kamu kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes guys, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singkir Aja teman terbaik kamu. Udah hampir setengah 6 nih teman Pro 2. Satu menit lagi menuju menit ke 30 ya. Lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Pro 2? Udah pada mandi belum nih? Atau masih ada aktivitas yang harus dikerjakan? Pokoknya lancar-lancar teman Pro 2 ya. Kalau nanti malam ada agenda khusus, nah itu mau nongkrong, nongki bareng-bareng teman-teman kamu, bestie kamu, ataupun sama doi, ya silahkan diagendakan lah teman Pro 2 ya. Ngomongin nongki gak lengkap rasanya tanpa pakai outfit yang asik ya, fashion yang keren ya teman Pro 2. Tapi tren fashion itu emang selalu berputar guys ya, dan di tahun ini kita bisa lihat nih kembalinya era. Ada beberapa yang udah mulai ke 90-an dan awal 2000-an alias Y2K fashion dengan sentuhan yang lebih modern dan juga lebih nyaman tentunya. Jadi anak muda sekarang tuh lagi hobi banget berburu kayak celana-celana kargo ya, berukuran yang longgar-longgar. Terus juga ada yang suka pakai jaket-jaket parasut desain-desain retro, hingga juga pakai baggy jeans. Nah, siapa yang punya baggy jeans nih yang dipaduin tentunya sama kaos-kaos yang sesuai sama badan kamu, teman Pro 2 ya. Enggak cuma pakaian, aksesoris pendukungnya juga ikutan kembali tren, mulai dari kacamata, teman Pro 2 ya, dengan bingkai-bingkai oval yang agak tebel framenya, terus pakai tas-tas model yang shoulder bag yang lebih ringkas, sampai sepatu sneaker putih ya yang solnya mungkin agak tebel gitu teman Pro 2. Jadi gaya retro modern ini emang cocok banget buat kamu yang aktif pengen tampil beda serta berkarakter kuat di tongkrongan. Asik nih, mempadu padankan tren fashion. No limit.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, info lifestyle terakhir seputar dunia outfit yang lagi naik daun banget di tahun ini, gaya corpcore dan juga teachwear, teman Pro 2. Apa sih maksudnya? Nah, singkatnya guys, ini tren di mana anak muda nih pakai pakaian luar ruangan atau pakaian gunung ya untuk gaya casual sehari-hari saat nongkrong di kafe ataupun jalan-jalan di pusat kota tentunya. Jadi sekarang pakai jaket windbreaker yang tahan air, terus juga celana bahan nilon yang cepat kering, sendal gunung bahkan yang bermerek lokal yang nyaman, hingga tas-tas sling bag fungsional, ini udah dianggap sebagai outfit ya yang trendy dan juga modis, teman Prodo. Jadi tren ini juga digemari karena fungsional dan juga cocok nih dengan cuaca kita yang emang kadang gak menentu ya, kayak pacar kamu, teman Pro 2, gak menentu moodnya. Jadi kamu tetap bisa tampil keren, terlindungi sekaligus nyaman sepanjang hari.

0: rasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi, kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus, kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya, bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Love Evil pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yos, teman Prodo masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki guys, nemenin kamu di Sore Ceria ya. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, selamat sore. Kali ini udah menit ke-32, lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tembang Pop Bali guys, bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat teman Pro 2, pecinta lagu Bali, stay tune di Pro 2 aja. Sejuk seger, pokoknya dengerin siaran Pro 2, apalagi teman-teman Bali di sore hari ini. Ngomongin rasa sejuk seger teman Pro 2, kali ini ada kabar yang bikin seneng lah pokoknya ya, tentang kelestarian lingkungan di pesisir kita teman Pro 2. Sebanyak 182 butir telur penyu hijau ini berhasil diselamatkan oleh para nelayan KUB Karang Gunung bersama relawan Kurma Segara Raksa di kawasan Pantai Camplung, Desa Banyuasri Buleleng, teman Pro 2. Jadi, teman Pro 2, telur-telur ini dievakuasi ya setelah ada 2 ekor induk penyu hijau yang naik ke pantai buat bertelur dini hari lalu gitu ya. Dan langkah cepat relokasi ini terpaksa dilakukan karena memang posisi sarangnya katanya rawan, teman Pro 2, rawan diincar sama hewan-hewan gitu, kayak anjing-anjing liar yang berkeliaran di pesisir pantai. Jadi sekarang seluruh telur ini udah aman di bak penampungan sementara relawan teman Pro 2. Dan ini tentunya bukti nyata ya guys ya, kalau Laut Buleleng masih asri. Pokoknya kita harus jaga bareng-bareng.

Oke, teman Rodua, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria guys, edisi hari ini di hari Selasa ya, 9 Juni 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini ya. Tapi bentar lagi, jangan kemana-mana dulu. Ada GG yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti guys, dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.

0: Telinga Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Bulan Bung Karno jadi momentum penguatan nilai kebangsaan di Buleleng. Peringatan Bulan Bung Karno tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan semangat Trisakti yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, I.R. Soekarno. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Dr. Nyoman Widiarte, mengatakan Bulan Bung Karno memiliki makna historis dan emosional bagi masyarakat Buleleng, mengingat Ibunda Bung Karno, Nyoman Rai Srimben, berasal dari Buleleng. Melalui berbagai kegiatan yang digelar sepanjang Juni, pemerintah daerah berupaya menginternalisasi nilai-nilai perjuangan Bung Karno kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, tema Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 menjadi simbol upaya menghidupkan kembali semangat perjuangan, nasionalisme, gotong royong, serta penguatan karakter bangsa di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Informasi berikutnya teman Pro 2, KPU Buleleng siapkan pemilih pemula hadapi pemilu secara cerdas. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui program pendidikan pemilih pemula. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan calon pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suarnate, mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Karena itu, pemahaman politik yang positif perlu ditanamkan sejak dini agar pemilih pemula tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami pentingnya partisipasi politik. Sekian Info Pro 2. Aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: Today Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Kembali lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Apa kabar teman Pro 2? Gimana hari Selasanya, apakah berjalan dengan baik sesuai rencana? Semoga berjalan dengan baik dan tidak ada aral melintang gitu. Apa yang tiba-tiba melintang ya? Semoga kamu dalam keadaan sehat selalu ya teman Pro 2, dan apapun kondisi suasananya semoga kamu selalu diberikan kebahagiaan ya. Dan teman Pro 2, seperti biasa di Jaga Malam kali ini kita buka dengan Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam, ada info kesehatan di sini teman Pro 2. Aku udah nyiapin beberapa mungkin ya pembahasan, bukan beberapa, udah salah satu topik lah ini. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu isu kesehatan yang semakin dekat dengan kehidupan anak muda saat ini teman-teman. Di tengah mungkin perkembangan teknologi dan gaya hidup yang serba praktis sekarang gitu ya, ada satu hal yang mungkin perlu menjadi perhatian bersama gitu ya, apalagi kita-kita anak muda, yaitu bagaimana menjaga kesehatan tubuh agar tetap seimbang. Jadi teman Pro 2, pernah gak kamu tuh ngerasa lebih sering duduk lama sambil bermain HP mungkin gitu, jarang gerak, atau lebih memilih makanan cepat saji karena praktis? Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini ternyata bisa memberikan dampak bagi kesehatan jika dilakukan terus-menerus teman Pro 2. Dan pembahasan kita malam ini adalah tentang obesitas pada anak muda. Sebuah kondisi ketika terjadi penumpukan lemak berlebihan akibat ketidakseimbangan antara energi atau kalori yang masuk dengan energi yang digunakan oleh tubuh teman Pro 2. Jadi obesitas itu bukan hanya soal perubahan bentuk tubuh aja, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan jangka panjang, pola hidup yang kurang aktif, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, serta kebiasaan terlalu lama menggunakan gadget menjadi beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan masalah ini. Dan tentunya ini sangat-sangat dekat dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan anak-anak muda sekarang. Iya gak? Apalagi kalau kalian udah masuk kerja atau mungkin sekolah gitu, bawaannya tuh mager aja gitu, iya gak sih? Nah, gimana sih cara mengenali apakah seseorang mengalami obesitas? Apa saja tanda-tanda yang perlu diperhatikan oleh anak muda? Kita bahas lebih lengkap setelah ini teman Pro 2 di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy teman Pro 2.

0: Saya Imadi Satiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kita lanjutin lagi pembahasan terkait dengan obesitas pada anak muda ya teman Pro 2. Obesitas pada remaja itu enggak cuman dilihat dari angka berat badan aja ya. Penilaian obesitas biasanya menggunakan indeks massa tubuh atau IMT yang disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin. Beberapa tanda yang bisa diperhatikan antara lain berat badan yang berbeda jauh di atas rata-rata teman sebaya gitu ya. Adanya penumpukan lemak terutama di area perut, dada atau leher, serta tubuh yang lebih mudah merasa lelah saat melakukan aktivitas ringan teman Bro 2. Selain itu beberapa orang dengan obesitas yang bisa mengalami gangguan tidur seperti sering mendengkur atau kualitas tidur yang kurang baik nih biasanya ya. Bahkan bisa muncul keluhan seperti nyeri pada bagian sendi terutama punggung dan lutut karena beban tubuh maksudku ya yang lebih besar. Dan teman Pro 2 mengenali tanda-tanda ini lebih awal penting banget dilakukan agar seseorang bisa mulai memperbaiki kebiasaan hidup sebelum muncul masalah kesehatan yang lebih serius lagi. Karena obesitas bukan hanya berdampak pada fisik tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap kesehatan mental dan kehidupan sosial seseorang. Jadi kita harus benar-benar aware gitu ya terhadap obesitas ini. Kita lanjutkan lagi pembahasan setelah ini masih di Pos Jaga, Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.
2: It's hard, but you have to keep going.

0: bukan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
2: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
2: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri?
2: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
3: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih

Yes, teman Pro 2 masih dijaga malam Pro 2 RRI Singa Raja. Kita lanjutin lagi pembahasan terkait dengan obesitas ya bagi anak muda teman Pro 2. Kalau tadi kita udah membahas apa itu obesitas, mungkin di segmen ini kita akan membahas dampak obesitas bagi anak muda ya teman Pro 2. Banyak anak muda atau orang mungkin menganggap obesitas itu hanya berkaitan dengan penampilan aja. Padahal sebenarnya kondisi ini memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadap kesehatan teman Pro 2. Dari sisi fisik, obesitas dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai penyakit seperti diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, hingga gangguan kesehatan jantung di usia yang lebih muda. Selain itu ada juga dampak dari sisi mental dan sosial. Anak muda yang mengalami obesitas terkadang bisa menghadapi komentar negatif dari lingkungan atau bahkan perundungan ya. Hal tersebut dapat mempengaruhi rasa percaya diri, memicu stres, hingga membuat seseorang merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri gitu. Dan oleh karena itu teman Pro 2, menjaga kesehatan tubuh bukan hanya tentang perubahan fisik saja, tetapi juga tentang menjaga kualitas hidup dan kesehatan secara menyeluruh. Jadi kita benar-benar harus aware akan hal ini teman Pro 2 ya. Nah, lalu sebenarnya apa yang bisa dilakukan anak muda untuk mencegah dan mengatasi obesitas ini? Ternyata perubahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari bisa memberikan dampak yang besar. Kita bahas langkah-langkahnya di segmen akhir nanti teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, so stay tune terus.

0: But when can I hear the next one?
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Kita lanjutin lagi pembahasan terkait dengan obesitas ini, teman Pro 2 ya. Dan di segmen akhir ini kita akan mungkin membahas terkait dengan cara mencegah dan mengatasi obesitas pada anak muda ini. Untuk mencegah dan mengatasi obesitas, teman Pro 2, kuncinya adalah membangun kebiasaan sehat secara konsisten. Yang pertama adalah memperbaiki pola makan, mulai dengan mengurangi konsumsi makanan cepat saji, gorengan, serta minuman dengan kandungan gula tinggi. Bukan tidak boleh, mungkin lebih ke mengurangi ya teman Pro 2. Karena jujur, jangan jauh-jauh deh, aku aja gitu ya. Kalau masalah gorengan atau minuman-minuman manis ini, kadang-kadang itu suka lupa gitu. Dan kadang berlebihan juga, ya mungkin lebih dijaga aja kali ya. Sebaliknya, perbanyak konsumsi sayur, buah, dan sumber protein yang lebih sehat. Bertahap aja teman Pro 2. Kemudian, jangan lupa untuk aktif bergerak. Anak muda dianjurkan melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin gitu ya. Tidak harus selalu olahraga berat. Yang penting tubuh tetap bergerak dan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu duduk dan juga bermain gadget nih. Masalahnya main gadget ini susah banget ya teman-teman. Selain itu batasi waktu penggunaan gadget atau screen time gitu kan. Terlalu lama duduk bermain gawai dapat membuat tubuh semakin kurang aktif teman Pro 2. Hal lain mungkin yang sering terlupakan adalah tidur cukup. Remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 8-10 jam agar tubuh dapat beristirahat dengan baik. Kurang tidur juga dapat mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan nafsu makan, teman Pro 2. Ya, kita improve lah bareng-bareng teman-teman ya. Kita mencoba untuk hidup sehat dan ya mungkin mengurangi hal-hal yang tidak baik agar ya mungkin minimal mencegah lah dari obesitas ini. Itu dia teman Pro 2 ya, informasi terakhir terkait dengan obesitas. Semoga ya bermanfaat lah untuk kita-kita anak muda ini. Setelah ini teman Pro 2 jangan kemana-mana karena kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Musik Live Chat yang akan dipandu oleh host Elan. Kira-kira akan menghadirkan bintang tamu siapa lagi? Akan menghadirkan musisi-musisi siapa lagi? Penasaran kan teman-teman? Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandik Tusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak, ya? Lagi santai banget.
0: Lagi ya. Chill banget
1: chill
0: ya?
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur?
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration ya. Itu enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama
1: sih aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus. Naik terus. Iya, iya, iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu.
0: Oh.
1: Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: ya. Healthy, benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, iya, benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman perdua, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih. Tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai keluar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak sih?
1: Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Gitu. Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining ya buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Yeah.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin nih, ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman berdua ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak apa emang gak jadi mana. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya gitu. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali Kak Agatha.
1: Iya, betul, iya. Aku ngeliat kayak, kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Iya, coba terus ternyata suka banget.
0: Nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman-teman berdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman-teman berdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya yang berjudul Shoulder Colder. Ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
2: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god,
1: it's gonna be hit. Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
2: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
1: Oh gitu.
2: She was trying to find like a rapper.
1: Okay.
2: Jadi tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
1: Okay.
2: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy is like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
1: aku.
2: Jadi emang ada part yang dikosongin.
1: Oh.
2: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
1: of course.
2: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer Om Sumantri.
1: Yay. Halo Om Sumantri.
2: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
1: Oh ya? Yeah?
2: Kayak langsung suka.
1: Okay.
2: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
1: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
2: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
1: Oh.
2: Try to keep us on track. Sebenarnya bagus sih.
1: Bagus
2: thank
1: sih.
2: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesaikan atau enggak?
1: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
2: Betul.
1: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau
2: aku
1: gimana?
2: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
1: Bener.
2: Gitu kan, lebih kayak girl power yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
1: Okay.
2: It's his loss gitu. Terus aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
1: Oh, langsung semua dicurahkan.
2: Iya.
1: Wow, luar biasa.
2: Tapi yang relay.
1: Nah, itu. Tapi ini juga pertanyaan nih. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
2: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
1: Okay.
2: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay. You are yourself.
1: Nah,
2: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
1: Better
2: off alone.
1: Betul.
2: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
1: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
2: Cut off
1: please. Cabut aja ya, mendingan aja. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
2: Iya. Walaupun
1: bener.
2: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
1: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
2: Betul.
1: Gitu tuh, tolong diklip nanti ya.
2: Diklip
1: ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
2: Bener.
1: Antara kamu sama Kak Cindy, kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
2: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
1: Iya, iya benar.
2: Karena aku itu aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
1: Iya, okay.
2: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
1: as
2: juga.
1: As a rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
2: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song kayak gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih,
1: cocok-cocok aja
2: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget
1: ternyata ya.
2: Aku juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
1: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak gak sebenarnya?
2: Jujur dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Wah gila.
2: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan kayak, oh ini gimana ya gitu. Should I just write anything gitu. Dia tuh kayak udah kirim demonya aja gitu.
1: Wow, tapi itu gambling banget loh.
2: Jujur iya.
1: Maksudnya
2: sih.
1: Dia dari awal belum kenal kamu kan?
2: Iya.
1: Terus tiba-tiba let her write gitu kan kayak wah. Wow.
2: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
1: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
2: Iya, maybe ya.
1: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
2: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
1: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
2: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
1: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
2: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya dance type.
1: Iya
2: gitu.
1: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
2: Okay, let's.
1: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

Yes, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby kita akan ngobrol juga.

0: tadi buru-buru gitu dari luar, sempat lupa jam.
1: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
2: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
1: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
0: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
1: Oke. Okay.
0: Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
1: Oke.
0: Okay. Something different.
1: Oke. Okay.
0: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper, maybe try female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur satu, walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana. Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
1: Okay.
0: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
1: Iya benar.
0: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
1: Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
2: Iya benar.
1: LDR ya?
2: Iya.
1: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
0: Iya, kita workshopnya masing-masing.
1: Masing-masing banget ya? Masing-masing
0: jadi
1: banget.
0: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
1: Dari
0: situ, dia Zoom sharing. Seperti ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini. Terus tambahin ad-libs di sini, di sana. Tapi ya gitu, long distance.
1: Long distance.
2: Yes, yes.
1: Okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
1: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar, Kak Cindy?
0: Kalau buat aku Sum nggak galak.
1: Tapi
0: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
1: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak.
1: Nggak galak juga sama Agatha ya?
0: Pokoknya galak. Galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
1: Oh gitu. Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya, apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
0: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024. Cuma baru bisa direcord tahun 2025. Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya gak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
1: Jadi
0: sekarang kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu kayak narcissistic NPD.
1: NPD.
0: Yeah. So. NPD itu kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
1: Betul.
0: And then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
1: Jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja.

0: Ya udah kita sendiri lebih happy gitu.
1: Iya.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
1: Iya benar, benar. Ya,
2: jadi ditunjukkannya kan ke
1: cowok. Iya benar.
2: Cowok juga bisa juga.
1: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
0: Bisa.
1: Iya. Kalau kata Agatha tadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut kasih ini gimana?
2: Iya betul juga, karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
1: Yep.
2: It's better we are being alone, but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
0: Period.
1: Better on my own.
2: Yeah.
1: Oh gitu, oke. Tapi btw, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
2: Kangen, terakhir kesana bulan apa sih?
1: Bulan apa?
0: April.
1: Oke. Okay.
0: End of April ya, benar, kita ada photoshoot.
1: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
0: Iya.
1: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
2: Betul.
0: Yes.
2: Biasanya online aja gitu.
1: Iya, biasanya by Zoom aja.
0: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
1: WA call.
0: WA call sama Om Sum juga biasanya.
1: Oh, bertiga.
2: Satu kirim video gitu.
1: Oh ya ampun, ini sebuah project yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh. Dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak gak? Kalau menurut Kak Cindy banyak gak struggle-nya sebenarnya?
2: Gak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses gak pernah ada kayak sesuatu yang aku gak suka atau gak, sesuatu yang aku gak cocok gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
1: Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru gak antara generation gap ini?
2: Aku gak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
1: Keren.
2: Tapi gak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
1: Betul.
2: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya,
0: Want You Back,
2: beda agak berbeda genrenya, tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
1: Okay.
2: Juga sih she's half of my age.
1: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
0: Iya, kurang lebih.
1: Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan?
2: Nggak pakai mau nggak mau sih, memang mau.
0: Tapi kayak emang mau sih.
1: Tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things nggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
2: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
1: Okay.
2: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih. Pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
0: Iya. We TikTok dance.
1: Iya. Serius.
0: Kita sempat TikTok dance berdua.
1: Pasti kamu jebak ya?
0: Enggak.
1: Oh.
0: Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
1: Oke. Jadi itu pertama kali.
2: Siapa sih Sumantri ya, mau enggak salah ya?
0: Kak Adis
2: ya.
1: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
2: Iya. Wah. Dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account tau gak, karena aku gak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan. Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
1: Okay.
2: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
1: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
0: harus ada TikTok kan.
1: Nice. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
0: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten making.
1: Okay.
0: Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
1: Betul. Awalnya.
0: Terus akhirnya ketemu, terus habis ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh buat aku tuh memorable banget sih.
1: Wow.
0: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya.
1: Akhirnya ketemu gitu.
0: Iya, akhirnya ketemu.
1: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
0: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
1: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
1: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
2: Sama sih. Jadi dari awal tuh gak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Gak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja sering lagi ya. Bro, padanya gitu.
1: Oh.
2: Gak ada basa-basi lagi.
1: Gak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
0: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you. And then that's it. Langsung go with the flow. Besok kita langsung kerja non-stop. Kita begini, begitu. Kita tiktokan. Dia take dulu, aku take dulu. Terus gimana. Terus pas lagi foto juga gak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada like, what do you call it? Apa sih? I have to do better.
1: Oh, competitive. Oke, oke.
2: Gak ada gitu, maksudnya nah dia di generasinya dia lagi, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together.
1: Oke. Okay.
2: Gitu loh,
1: waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
0: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
1: Berapa hari itu?
0: Dua kali dua hari.
1: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
2: Iya, gitu saya pulang lagi ya.
1: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak dan Agatha ya.
0: It was a fun process.
1: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin ke sini dulu.
2: Enggak, kamu aja kan.
1: Oh ya, oke, Agatha, oke.
0: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
1: Okay.
0: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
1: Aha.
0: Biar lebih confident.
1: Okay.
0: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
1: Lebih baik
0: daripada when you're with him.
1: Nice.
0: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
1: Tuh dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget.
0: Itu penting banget.
1: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget
0: banyak
1: gak sih?
0: Banget.
2: Iya.
0: Udah gak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
1: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita rasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah diappreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
1: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
1: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
1: Oke.
2: Ya udah dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
1: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
1: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
1: Oke. Kalau Agatha, tell me.
0: Oh my god. Kayak Kak Cindy lebih berpengalaman sih.
1: Tuh, dia ya Kak Cindy ya, bukan aku ya.
0: Aku kayak
2: enggak apa-apa bentar lagi tunggu aja gak
0: tuh. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
2: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
1: Jangan sampai ya.
0: Belum pernah,
1: jangan sampai.
0: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak. Enggak, kayaknya gak bakal sih.
1: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
1: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
1: Nah,
2: bisa dilempar sama skateboard.
1: Nah.
0: Oh my god.
1: Ini kayaknya agak berbahaya ya bahasannya.
2: Nah, soalnya dia skater girl.
1: Dia skaters ya.
0: Skateboard
1: juga.
0: Yeah.
1: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya.
2: Mm-hmm.
1: Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
0: I hope you like the song, mm-hmm. Then I hope you really relate to it, dan
1: okay.
0: Ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
1: Okay.
0: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
1: Nah,
0: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So
1: okay.
0: I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, yep. Aku lagi mandi, aku dengerin terus.
1: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
0: Iya.
1: Yeah, is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
1: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
1: Oh, belum ready banget.
2: But the vibe, I want it to be like that.
1: Oke.
2: Okay. Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri. I work with him berapa tahun namanya.
1: Oke. Sekarang dari Kak Cindy, untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
1: Oke. Yang seumuran ke sini.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out.
1: Mm-hmm.
2: If not, respect yourself.
1: Okay.
2: Karena untuk, self-love, self-respect itu more important. Karena kalau enggak, ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
1: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
0: Semoga
1: Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: July.
1: Oke. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Oh, lirik? Gitu.
1: Belum juga.
0: Okay.
1: Tapi
0: soon ya.
1: Iya, soon. I hope.
0: Yeah. I hope, amin.
1: Nambah konten aja,
0: amin,
1: guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Oh, another collab selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main ke sini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main ke sini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Nah, boleh, boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman pro 2 enggak kerasa banget kita udah ngobrol selama 1 jam ya di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Landi Krisnandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye. Oke,
0: bye-bye teman pro 2. And this is Surely Cool Day. Bye. Agatha Baby. Here we go.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, balik lagi bareng aku Gege setelah tadi kita bergabung di Pro 2 RRI Jakarta ya, dalam program acara apa tadi? Musik Live Chat dong pastinya. Dan kini giliran kamu teman Pro 2 dengerin lagu favorit kamu di Request Time. It's time for Request Time. Jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan udah ada yang masuk aja nih teman Pro 2 yang request lagu. Di sini ada dari Kak siapa tadi? Aduh aku lupa lagi ntar. Kak Anggi Reva pengen diputerin lagu Penyangkalan dari For Revenge. Katanya sekalian siap-siap mau nonton For Revenge. Wih, ajak-ajak dong, aku juga pengen kali. Pengen diputerin lagu Penyangkalan dari For Revenge. Udah aku masukin Kak Anggi Reva di playlist. Selanjutnya ada dari Kak Zetvin yang pengen diputerin lagu Teganya Kau, Liodra. Aman, udah aku masukin juga ke Zpin. Selanjutnya ini ada Kak Virgo. Lagi-lagi Kak Virgo request lagunya Mangu dari 420. Buat kamu teman Pro 2, jangan mau kalah sampai jam 10 malam nanti tentunya di Request Time Jaga Malam kita hari ini. Boleh di komen-komen aja di live TikTok kita di akun RRI_Singaraja karena kita lagi live ya sekarang. Dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811-399-1054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Oke teman Pro 2, aku tunggu ya requestnya. So, langsung saja ini dia, Penyangkalan dari For Revenge.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Piala Dunia 2026.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yes, teman Pro 2, ini luar biasa banget antusias teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini ya. Requestnya ini udah full loh sampai jam 10, bahkan di sini keterangannya 10 lebih 1 menit 22 detik. Wih, keren banget emang ini teman Pro 2. Apresiasi yang setinggi-tingginya, terima kasih banyak. Kita bacain aja requestnya, ini ada dari KHUTF ya, nama akun TikToknya, pengen diputerin lagu Everything You Are dari Hindia ya. Udah aku masukin playlist, aman aja, enjoy. Selanjutnya ada dari teman Pro 2 juga, pengen diputerin lagu Rusuknya Gary Gani dari Kak Esi Welviana. Wih, mantap Kak Esi, udah aku masukin. Selanjutnya ada dari siapa tadi yang request lagu Ungu ya, pengen diputerin lagu Ungu di ujung hari. Tadi aduh, sorry tadi ke apa? Kelewat aku tulisnya ini guys. Siapa ya tadi teman Pro 2? Bisa acungkan tangan? Pokoknya teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok aja ya. Dan juga mohon maaf untuk teman-teman yang juga tadi udah request-request lagu, komen-komen di live TikTok kita, belum bisa aku masukin di malam hari ini. Mungkin bisa dicoba di lain kesempatan. Tadi ada Nini Zeren juga, katanya pengen diputerin lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Tapi mohon maaf ya Nini ya, requestnya udah full ini. Dan juga teman Pro 2 lainnya yang belum bisa dimasukin lagunya di playlist kita malam hari ini, mohon maaf, mungkin bisa dicoba di lain kesempatan. Oke, besok masih bareng aku Gege tentunya di request time ya. So langsung saja, ini dia Everything You Are dari Hindia.

0: kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita bacain lagi request yang udah masuk ya dari teman Pro 2 ini, yang banyak requestnya melalui live TikTok kita ya, di komen-komen live TikTok kita di akun RRI_Singaraja. Ada Sisa Rasa Mahal Ini dari Bude Resmi. Ini requestan dari Bude Resmi. Bude Resmi sampai WhatsApp juga, guys. Jangan lupa, katanya, ojo lali diputerin Sisa Rasanya. Siap, Bude Resmi, aman. Ini udah aku masukin playlist, tinggal diputerin aja. Selanjutnya ada dari Pak Budi di Medan yang rajin banget gabung di live TikTok kita tentunya ya. Pak Budi pengen diputerin lagu Anggis Devaki, Menua Bersama. Wih, keren banget. Semoga kita semua bisa menua bersama bareng pasangan kita ya. Tapi aku masih jomblo, guys. Aman aja. Selanjutnya ada dari Kak Meli Sambil, pengen diputerin lagu Samuel Cipta, Kutunggu Kau di Jalan Pulang. Wih, Kutunggu Kau di Jalan Pulang. Ini kayaknya buat orang-orang yang setia banget ya. Tapi setia tuh emang harus gak sih? Setiap orang harus setia, guys. Setianya tuh setia beneran ya, bukan setiap tikungan ada. Oke, teman berdua, langsung saja. Ini dia Sisa Rasa dari Mahal Ini. Enjoy.

Oke teman Pro 2, kita bacain lagi requestan di segmen terakhir Request Time Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Ada dari Kak user PNP yang pengen diputerin lagu dari Raim Laude, Bersenja Gurau guys, asik. Selanjutnya ada dari Kak Flower yang pengen diputerin lagu Arvian Dwi Pangestu, Ajarkan Aku. Ajarkan apa nih? Aku ngajarin apa nih? Aku tiba-tiba jadi guru gitu. Kak Flower, aman ya, udah aku masukin playlist, ditunggu aja nanti aku puterin. Selanjutnya ada dari Kak Ari yang pengen diputerin lagu Dudi Oris, katanya yang mana aja. Enggak deng, tadi sama judulnya juga, katanya pengen diputerin lagu Kau dan Aku. Aman, enjoy, udah aku masukin di playlist juga. Dan terakhir ini ada dari Kak Ninda Harum, pengen diputerin lagu Berharap Pada Timur, Salma Salsabil. By the way, Salma Salsabil Berharap Pada Timur ini juga salah satu lagu Butterfly eranya aku guys. Dulu-dulu, bukan dulu-dulu sih, kemarin-kemarin. Ya, intermezzo aja guys. Intermezzo gak tuh. Oke teman Pro 2, itu dia 4 lagu terakhir di segmen terakhir Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan jangan kemana-mana, setelah ini seperti biasa di jam 10 sampai jam 11 malam nanti kita akan move ke program berikutnya. Program apa guys? Udah ada yang tahu? Curhat Kamu, betul banget. Curhat Kamu ya, nanti kita bakal ngobrolin topik apa coba, nanti aja deh aku spillnya. Sekarang kita dengerin lagu aja dulu. Langsung saja ini dia, Bersenja Gurau, Raim Laude.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, The Ball Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lagi dengerin Jaka Malam

0: Setelah dewasa, kita semua harus punya banyak uang, harus bekerja lebih keras lagi, harus bertarung dengan isi kepala sendiri, harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Ayah, setelah dewasa, aku bertemu banyak orang yang menyakitkan dalam hidup, dan kali ini aku tidak punya banyak keberanian untuk melawannya. Ayah, kadang aku kalah, kadang aku kuat, kadang semuanya terjadi begitu saja dengan penuh pura-pura yang aku coba kesampingkan rasa sakitnya. Ayah, hari ini aku kesepian dan tak tahu harus lari kemana lagi. Ayah, ini arahnya kemana ya? Anak kecil ini kehilangan jalan pulangnya. Secara garis besar, buku Ayah Ini Arahnya Kemana disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah. Sang penulis, Hoirul Tian, mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini memiliki beberapa halaman activity sebagai bahan interaksi dengan pembaca. Sehingga ketika membaca buku ini, pembaca bisa mengerahkan perasaannya langsung. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Buku ini sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Buku ini hadir untuk kalian peluk dengan rasa rindu kepada seseorang yang sudah pergi. Mengisahkan seorang anak yang kehilangan sosok ayah dan tidak tahu arah hidupnya akan kemana. Ketika membaca buku ini, kita akan merasa bahwa ternyata hidup tanpa sebuah arahan dari seseorang yang sudah kita jadikan nakoda memang sangat berat dan melelahkan. Namun, hidup harus terus berjalan sebagaimana mestinya. Emosional pembaca akan diajak naik turun sampai pada titik ikhlas akan berjalannya hidup. Buku Ayah Ini Arahnya Kemana akan lebih mengajarkan kita untuk bersyukur apabila sosok ayah atau panutan kita masih ada.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam kali ini. Dan kita masuk di program Curhat Kamu, teman Pro 2 ya. Dan di mana di sini kita berbagi ruang untuk berbagi cerita, perasaan dan pengalaman yang mungkin selama ini hanya disimpan sendiri. Kamu pernah gak sih, teman Pro 2, berada di titik di mana kita merasa lelah, kehilangan semangat, atau merasa sedang tidak baik-baik saja gitu, tapi tetap berusaha terlihat kuat di depan orang lain? Kadang kita hidup dengan tuntutan untuk selalu terlihat bahagia, produktif, dan mampu menghadapi semuanya, iya gak sih? Padahal sebagai manusia, wajar kalau ada saatnya kita merasa sedih, kecewa, bingung, atau butuh waktu untuk sekedar beristirahat gitu. Dan di malam ini, Curhat Kamu akan membahas sebuah topik yang dekat dengan banyak orang, yaitu it's okay to not be okay. Ya, atau gak apa-apa jika kita sedang tidak baik-baik aja, teman Pro 2. Merasa tidak baik-baik aja tuh bukan berarti kita lemah loh. Setiap orang punya perjalanan masing-masing, punya masalah yang berbeda, dan punya cara sendiri dalam menghadapi keadaan sulit, iya gak? Terkadang kita selalu terfokus untuk terlihat kuat sampai lupa memberikan ruang bagi diri sendiri untuk merasa dan memahami apa yang sedang terjadi. Mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja bisa menjadi langkah awal untuk mengenal diri sendiri lebih jauh. Lalu kira-kira kenapa banyak orang merasa sulit untuk mengakui bahwa dirinya sedang lelah atau sedang menghadapi masalah? Apa yang membuat kita sering memilih memendam semuanya sendiri? Kamu punya pengalaman mungkin, teman Bro 2, atau mungkin sekarang kamu sedang berada di fase itu. Boleh kalau kamu ingin berbagi, kalau kamu pengen curhat, bisa langsung WhatsApp aja di 0811-399-1054 ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetap di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Stay tune terus guys.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masa

Masih di curhat kamu, teman Pro 2 bareng aku GG tentunya. Kita lanjutin lagi pembahasan kita di curhat kamu kali ini dengan topik It's Okay to Not Be Okay. Teman Pro 2, salah satu hal yang sering membuat seseorang merasa semakin berat adalah ketika mereka merasa harus selalu terlihat baik-baik saja. Ada kalanya seseorang tersenyum di depan banyak orang, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, tetapi sebenarnya sedang menghadapi banyak hal yang melelahkan secara emosional. Padahal menerima perasaan yang muncul dalam diri adalah hal yang penting. Merasa sedih, merasa kecewa, merasa takut, atau kehilangan arah adalah bagian dari pengalaman manusia. Dan rasanya kita-kita semua pernah berada di posisi ini. Bukan berarti kita menyerah, tetapi kita memberikan kesempatan untuk memahami diri sendiri. Karena terkadang kita gak butuh jawaban langsung gitu. Kita hanya membutuhkan waktu untuk menerima apa yang sedang kita rasakan. Dan teman Pro 2, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih dan kembali menemukan semangatnya. Namun dalam proses menerima keadaan, tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita lanjut pembahasan setelah ini, tetap di curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu. Stay tune terus.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ada kabar menarik dari dunia konservasi satwa Indonesia. Indonesia resmi meminjamkan sepasang komodo dari kebun binatang Surabaya ke Aizu di prefektur Shizuoka, Jepang. Peminjaman ini dilakukan melalui skema breeding loan atau peminjaman untuk tujuan pembiakan selama 5 tahun. Tujuan dari kerjasama ini bukan sekedar pertukaran satwa, tapi juga untuk konservasi, penelitian, dan edukasi. Selama berada di Jepang, komodo akan dipantau secara ketat, mulai dari kesehatan hingga perkembangan perilakunya. Ini menjadi langkah penting dalam upaya menjaga kelestarian komodo.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Di era media sosial seperti sekarang, menurut gue, kita sering melihat kehidupan orang lain yang terlihat sempurna. Ada yang terlihat sukses, bahagia, selalu produktif, dan memiliki banyak pencapaian. Tanpa sadar, hal tersebut bisa membuat kita merasa tertinggal atau merasa kurang dibandingkan orang lain. Padahal apa yang terlihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari perjalanan seseorang. Setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu terlihat oleh orang lain, teman berdua. Karena itu, penting untuk berhenti memberikan tekanan berlebihan kepada diri kita sendiri. Enggak semua orang harus berjalan dengan kecepatan yang sama kok. Ada waktu untuk berkembang, ada waktu untuk beristirahat, dan ada waktu untuk kembali mencoba. Yang paling penting adalah kita tetap menghargai proses diri kita sendiri. Dan tentunya tidak melupakan bahwa setiap perjalanan memiliki ceritanya masing-masing. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika sedang merasa tidak baik-baik saja? Bagaimana cara kita menjaga diri agar tetap bisa melewati masa sulit? Kita bahas di segmen terakhir nanti di Curhat Kamu Jaga Malam malam hari ini ya teman Produa. Jangan kemana-mana, so stay tune terus di Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman.

Yes, teman Pro 2, tidak terasa kita sudah di segmen terakhir curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Ketika kita sedang tidak baik-baik saja, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah mulai lebih peduli terhadap diri sendiri, teman Pro 2. Kasih waktu untuk beristirahat, lakukan hal-hal yang membuat kita nyaman, bercerita kepada orang yang kita percayai, dan jangan ngerasa harus menghadapi semuanya sendirian. Selain itu, penting untuk memahami bahwa proses setiap orang berbeda. Ada yang membutuhkan waktu singkat untuk kembali semangat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Gak apa-apa kalau hari ini belum menjadi hari terbaik, yang penting tetap memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk terus berjalan. Karena hidup bukan tentang selalu kuat setiap saat, teman Pro 2, tetapi tentang bagaimana kita mampu menerima setiap keadaan dan tetap berusaha melangkah tentunya. Teman Pro 2, dari curhat kamu malam ini kita belajar bahwa it's okay to not be okay. Gak apa-apa merasa lelah, gak apa-apa merasa sedih, karena setiap manusia punya batas dan punya cerita masing-masing. Yang terpenting adalah jangan lupa untuk tetap menghargai diri sendiri dan memberikan ruang untuk bertumbuh. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 7 malam tadi sampai sekarang hampir jam 11 malam waktu Indonesia bagian tengah, teman Pro 2. Seperti biasa, sampai jam 12 malam nanti aku bakal puterin playlist yang mungkin bisa nemenin kamu untuk ya sekedar merefleksikan diri tentang apa yang selama ini kita sudah lewati, tentang apa yang sekarang sedang kamu atau kita rasakan sekarang. Dan sekali lagi, it's okay to not be okay. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: meninggal dunia dalam bencana longsor dan banjir yang melanda Kota Jayapura, Papua.
1: Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung kembali diterjang banjir bandang. 3 orang ditemukan meninggal dunia.
0: Manusia kini hanya bisa menangis. Namun sebenarnya, jauh sebelum bencana terjadi, mereka bisa membiasakan. Budaya membuang sampah pada tempatnya bukan sembarangan, bahkan di selokan, sungai, atau pantai. Budaya tidak menebang pohon secara liar, dan budaya menjaga lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Bertindak sekarang atau menangis kemudian.
2: Kamu lagi dengar

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: rangka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar, menerima, dan berterima kasih terhadap segala sesuatu

Swastiastu. Om Awe Genamastu Namo Siddham. Bapak Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma, pendengar yang berbahagia, astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya kembali kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Semoga Bapak Ibu saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung, memahami, menghayati, serta mengamalkannya tentang sabda-sabda Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 13 yang berbunyi:

0: Artinya,
1: menurut tiga sifat alam dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan sifat-sifat itu, empat bagian masyarakat manusia atau catur warna diciptakan olehku. Walaupun akulah yang menciptakan sistem ini, hendaknya engkau mengetahui juga bahwa aku tetap sebagai yang tidak berbuat, karena aku tidak dapat diubah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Mas Dharma yang budiman, Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu dilahirkan dari beliau. Segala sesuatu dipelihara oleh beliau, dan demikian juga peleburan bahkan sesudahnya. Segala sesuatu bersandar di dalam beliau. Karena itu, Tuhan adalah pencipta empat bagian susunan masyarakat, mulai dari golongan manusia yang cerdas, yang disebut dengan istilah Brahmana, karena mereka lahir dari sifat-sifat dan nilai-nilai kebenaran atau sattva. Golongan kedua adalah golongan administrator, para pedagang, yang disebut dengan istilah Vaisya, dan para sudra atau masyarakat biasa yang tidak memiliki spesifikasi khusus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Umat Dharma yang budiman, semangat dan semarak kehidupan telah diatur. Masing-masing telah diberikan dan dibekali kekhususan masing-masing. Tujuannya adalah untuk saling mengisi dan saling melengkapi, menginisiasi dan menghormati, karena pasti masing-masing diberi kelebihan dan juga kekurangan. Di antara satu dengan yang lain tidak untuk saling menguasai, apalagi tidak menghargai. Taman yang indah adalah ketika di situ terdapat warna-warni bunga. Tapi ketika warna-warni bunga tidak tertata dengan baik, maka akan mengurangi, bahkan mungkin saja bisa merusak tatanan dan nilai-nilai keindahan yang ada di taman itu. Bapak, Ibu, catur warna bukanlah catur kasta. Catur warna adalah karya Hyang Widi untuk mengatur kehidupan manusia melalui sifat bakat kelahiran. Sedangkan catur kasta adalah karya kelompok-kelompok manusia dalam rangka melanggengkan status sosial atau warnanya secara turun-temurun. Di dalam sloka ini Sri Krishna mau menegaskan tentang itu dan menyatakan juga beliau yang menciptakan dan beliau juga yang akan mengatur semuanya. Oleh karena itu, dan itu artinya juga bahwa manusia jangan mengaturnya lagi. Ketika ini diatur dan bahkan dibelokkan dengan tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan tertentu, maka berarti telah terjadi pelanggaran-pelanggaran etika, pelanggaran-pelanggaran norma, bahkan termasuk di dalamnya adalah pelanggaran-pelanggaran hukum Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan saat ini. Saya akhiri dengan mengaturkan Parang Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Pro2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kabu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Iya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu.

0: bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
1: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
2: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
3: Dang Satkerti Loke Bali.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Om Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, semoga kami temui semua dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang suatu apapun juga. Masih kami membahas kitab suci Manawa Dharma Sastra, yaitu bab 5 sloka 76 yang menyebutkan sebagai berikut.

0: Ia mempunyai arti bahwa kalau masa 10 hari itu sudah lewat, sedangkan ia baru mendengarnya, ia jundaka selama 3 hari 3 malam. Tetapi kalau setahun telah silam kematian itu, ia akan bersih kembali hanya dengan mandi saja setelah mendengar peristiwa itu.
1: Umat Sedharma yang kami muliakan, makna dari sloka ini dapat dipahami sebagai berikut. Apabila seseorang mendengar kabar kematian kerabatnya setelah masa 10 hari sejak kematian itu terjadi telah lewat, maka ia tidak lagi menjalani cuntaka selama 10 hari. Dalam keadaan demikian, ia hanya menjalani cuntaka selama 3 hari 3 malam. Ketentuan ini menunjukkan adanya penyesuaian waktu berdasarkan keterlambatan menerima berita. Walaupun peristiwa kematian tersebut sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya, hubungan kekeluargaan tetap menimbulkan kewajiban spiritual untuk melakukan penyucian diri. Namun, masa cuntaka dipersingkat menjadi 3 hari saja. Selanjutnya, sloka itu juga menjelaskan keadaan yang lebih jauh lagi. Jika seseorang baru mengetahui kematian kerabatnya setelah 1 tahun berlalu, maka ia tidak lagi diwajibkan menjalani masa cuntaka beberapa hari. Dalam kondisi ini, ia dianggap dapat kembali suci hanya dengan melakukan mandi penyucian setelah mendengar berita tersebut. Mandi di sini dipahami sebagai tindakan simbolis untuk membersihkan diri secara lahir dan batin sebagai bentuk penghormatan kepada kerabat yang telah meninggal. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Sebagai akhir kata, kami haturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Australia kembali menegaskan posisinya sebagai pasar wisatawan mancanegara atau wisman terbesar bagi Bali. Dan Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali mencatat sebanyak 146.414 wisatawan asal Australia berkunjung ke Pulau Dewata selama April 2026. Dan jumlah yang tersebut mencapai 26,46% dari total kunjungan wisman ke Bali yang menjadi tertinggi dibandingkan negara lain, jauh melampaui India, Tiongkok, Inggris, dan Amerika Serikat. Dominasi wisatawan Australia menunjukkan ketergantungan sektor pariwisata Bali terhadap pasar negeri kanguru yang terus tumbuh pasca pemulihan industri pariwisata global. Dan data BPS Bali memperlihatkan kunjungan wisatawan Australia pada April 2026 meningkat 22,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan menandakan Bali masih menjadi destinasi terfavorit bagi wisatawan Australia untuk berlibur maupun berwisata jangka panjang. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Arte Hendrayana Hermawan yang mengatakan bahwa tingginya kunjungan wisatawan Australia dipengaruhi oleh kedekatan geografis, ketersediaan penerbangan langsung, serta kuatnya citra Bali sebagai destinasi wisata internasional. Dan menurutnya, pasar Australia menjadi salah satu penopang utama kinerja pariwisata Bali sepanjang awal tahun 2026. Sementara itu, Tamu Pro 2, media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Kemudahan mengakses informasi dan berinteraksi dengan berbagai kalangan menjadi keuntungan tersendiri. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan cyber, hingga konflik akibat perbedaan pandangan. Pemuda pelopor Buleleng I Gede Saka Aribawa yang menilai generasi muda perlu memiliki kemampuan memilah informasi sebelum menyebarkannya. Dan menurutnya setiap pengguna media sosial harus memahami dampak dari setiap unggahan maupun komentar yang dibuat sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dan selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana menyebarkan inspirasi, membangun citra positif, serta mengembangkan potensi diri. Karena itu, pengguna diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif dan memperkuat persatuan bangsa. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to Spada.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada. Berkesan diri sekarang untuk di edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Namain kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi guys. Aduh, pagi-pagi ngidam bubur ya. Topiknya langsung makanan nih pagi-pagi guys. Ya gak tahu kenapa ya, hari ini pingin banget makan bubur. Entah itu bubur beras atau bubur Bali atau bubur manis gitu ya. Kadang-kadang orang itu kalau misalnya kita mikirnya bubur itu versinya banyak banget. Ya kan, yang usah disebutin aja udah berapa jenis bubur gitu ya. Dan kalau misalnya orang itu punya selera masing-masing juga pastinya ya. Ada yang suka bubur manis, ada yang suka bubur beras, ada juga ya sesuai dengan daerahnya. Bahkan ada bubur Jakarta, ada bubur Bali, ada bubur Sumatera mungkin ya, kalau ada mungkin ya. Gue tadi sih gak pernah makan, tapi yang gue tadi tahu tuh bubur itu ada bubur Jakarta, ada bubur Bali, istilahnya dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, kamu tuh lebih suka yang gimana secara basically? Bubur beras ya, yang biasa pakai sarapan, atau bubur Bali yang biasa pakai teman ngopi guys. Kadang-kadang ada juga yang suka, aku tuh fanatik sama bubur beras, gak suka sama bubur yang manis-manis gitu. Ada juga ya bubur itu ya udah untuk makannya teman ngopi gitu ya, bubur yang manis-manis gitu. Jadi bubur untuk yang beras itu biasanya untuk pada saat sakit aja. Ya tergantung kamu aja sih sebenarnya lebih suka yang mana. Nah, kamu tim yang mana tuh? Lebih suka bubur beras atau lebih suka yang bubur yang manis-manis? Bubur manis banyak banget jenisnya ya. Ada bubur injin, ada bubur kacang hijau, ada bubur apalagi tuh, sumsum dan sebagainya gitu guys. Kalau bubur beras, bubur yang beras itu ada ya jenis ya kayak bubur Bali gitu ya, bubur Jakarta ya, pastinya punya keistimewaan sendiri dari beras gitu guys. Kamu pilih yang suka atau suka yang mana ya? Kamu bisa cerita bareng saya dia pastinya sama Fred 2. Topiknya ringan banget ya tentang sarapan ya. Siapa tahu sarapan bubur kali ini. Langsung di WhatsApp 081139910054, di Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI underscore Singaraja. Dan jangan lupa untuk di RRI Digital untuk aplikasi kita ya. Langsung aja di fitur live chat dan cari Pro 2 RRI Singaraja, di sana nanti bakal ketemu dan untuk kolom live chat dan bisa langsung chat di situ. Oke, gue sudah ditunggu di sampai jam 7 pagi di Sarba.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

ada Kak Daisy langsung bilang dan komen di WhatsApp, bubur Injin dong Kak, the best. Waduh, pagi-pagi sarapan bubur Injin ya Kak ya. Oke, teman ngopi gak tuh Kak? Gak ada jawaban, bubur Injin dong gitu doang ya. Oke, thank you Kak Daisy, thank you. Kemudian buat kamu teman berdua mungkin yang suka sama bubur Injin kayak Gus Adi juga suka ya Kak. Jadi bukan Kak Daisy aja, Kak Gus Adi juga suka sama bubur Injin. Cuma tergantung waktunya, tergantung ada apa enggak ya. Karena kalau bikin sendiri ya males juga, gak bisa juga. Tapi kalau misalnya beli, tinggal beli aja sih. Oke, jadi sarapan, kalau bukan sarapan aja sih, istilahnya sukanya sama bubur Injin ya Kak ya. Emang enak sih, soalnya Injin terus habis itu dikasih santan, apalagi hangat-hangat, enak banget. Tapi jangan banyak-banyak ya Kak ya, soalnya panas.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Pro2FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro2FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ada yang suka bubur kacang hijau. Nah, ini penggemar kacang hijau banget kayaknya. Kak Tika. Kak Tika suka banget sama bubur kacang hijau katanya. Oke. Ini lebih banyak dominan bubur manis ya. Ini enggak, bubur beras belum ada kelihatan nih. Oke deh, thank you Kak Tika yang ternyata suka banget sama bubur kacang hijau. Katanya kalau dalam seminggu enggak dapat, aku biasanya bakal cari sih bubur kacang hijau di mana gitu ya. Istilahnya untuk bisa beli. Karena kalau misalnya mama itu biasanya buat, tapi kalau misalnya enggak buat pada minggu itu, aku biasanya langsung beli gitu. Oke. Tapi buatan di rumah ya kayaknya jauh lebih enak gitu ya. Karena enggak bisa nandingin soalnya buatan mama. Oke, thank you Kak Tika.

0: akar pohon itu sebenarnya nggak sesimpel yang kita kira. Mereka bukan cuma diam nancap di tanah, tapi saling nyambung satu sama lain, bikin jaringan rahasia di bawah tanah. Lewat jaringan ini, pohon-pohon bisa saling kasih kode. Ada serangga datang, ada jamur berbahaya, langsung kasih sinyal. Bahkan kalau ada pohon yang lagi lemes, kehausan, atau kekurangan nutrisi, pohon lain bisa bantuin lewat akar. Kayak bilang, santai bro, gue cover dulu. Makanya satu hutan bisa tetap hidup dan kuat karena mereka nggak jalan sendiri-sendiri. Alam ngajarin kita satu hal sederhana. Saling jaga itu bikin semua bertahan lebih lama.
1: Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

Teman Fredway, dan sekarang sudah ada Tio juga yang bilang kalau aku lebih suka bubur sumsum dan juga bubur injin karena itu bikin apa ya, manisnya jadi bikin hidup itu jadi manis gitu ya. Ini gimana sih maksudnya? Hidup jadi manis gara-gara ini gitu ya. Oke. Jadi kebanyakan yang komen itu adalah pencinta bubur manis atau bisa dibilang dessert food ya. Jadi yang kayaknya beras kayaknya sedikit peminat nih. Tapi hasil survei ya bilangnya kalau lebih suka bubur manis karena lebih banyak yang ini ya, yang komen lebih suka bubur manis. Oke deh, thank you guys. Apapun bubur yang kamu suka, yang paling penting adalah itu kesenangan kamu dan menjadi makanan favorit kamu, Taman Pro 2 ya. Thank you yang udah komen, thank you juga yang sudah ikutan di Sarba kita.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa lo mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sepeda, Mase.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: 105,4 Pro 2 RRS Ngeraja Pro 2 FM, tambah terbaik kamu karena kita Indonesia. Nama Pro 2 di jam 7 pagi ada yang viral-viral nih ya. Dan langsung aja guys, ada yang viral dari petugas damkar atau pemadam kebakaran. Ya memang tugasnya itu banyak banget, dan bukan hanya memadamkan api saja, tapi banyak banget sesuai dengan requestan dari netizen. Aduh, saking requestnya yang cukup aneh-aneh pun dilakuin juga sama tim damkar ya. Bukan tim damkarnya yang salah, tapi si netizennya ya gak tahu, gak, kayak gak punya otak aja sih. Masa iya gitu loh, sampai viral dibikin damkar gara-gara ada netizen dari Bekasi, Jawa Barat nih, dapat permintaan, istilahnya petugas damkar di Bekasi ini dapat permintaan yang gak biasa gitu guys, sampai viral. Gara-gara si netizen ini minta tolong sama petugas damkar untuk didoain bisa mendapatkan tiket konser BTS World Tour Arirang di Jakarta guys. Dikira ada yang bahaya pada saat terima telepon gitu kan. Wih, ada kebakaran atau apa gitu kan, bisa langsung ditanggapin. Lah ini minta didoain guys. Aduh, gak ngerti sih, apa sih isi otaknya gitu ya. Aduh, kok bisa cuma minta bantuin doa aja? Ya udah, doa sendiri, minta doa sama keluarga, sama teman kamu, sama pasangan kamu. Udah, jangan sampai libatin damkar juga untuk doain. Aduh, ada-ada aja. Kok aku jadi yang kesel jadinya? Ya tapi ya petugas damkar emang sih selalu ikhlas membantu gitu ya. Apalagi sekedar doa gitu. Tapi maksudnya yang tepat sasaran lah, kalau misalnya ada kesusahan apa baru doa hubungin damkar. Jangan sampai ngerepotin suruh doain kayak gini. Aduh, ada-ada aja ya. Sampai bikin konten loh damkarnya loh. Gila, syukurnya sih banyak yang nonton, ribuan ya. Jadi dapat ambience lah dari konten damkar gitu guys. Tapi yang bikin ya bikin viral ya gara-gara permintaannya guys. Masa iya petugas damkar disuruh doain dia biar bisa dapat tiket nonton BTS. Aduh, ada-ada aja. Pasti gengsi nih. Bercanda guys.

Jadi sekarang ada yang viral lagi dari rekaman CCTV yang ngeliatin aksi pencurian rumah kosong yang berhasil digagalin sama warga, guys. Nah, ini terjadi di Depok ya, di Jawa Barat. Dan yang pastinya kecurigaannya muncul saat warga melihat ada pintu rumah dalam kondisi rusak dan juga dapetin pelaku udah berada di lokasi dengan bawa obeng dan linggis gitu, guys. Dan saat diteriakin maling, para pelaku itu langsung terlibat aksi saling dorong gitu ya. Tapi akhirnya bisa dicegah dan akhirnya kabur gitu. Dan ini menjadi pelajaran juga, selain viral teman berdua ya, jadi pembelajaran juga buat kita kalau tindak kriminal itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun ya. Takutnya itu terjadi di kamu, so bener-bener dijaga nih pintu rumah, jangan sampai lupa digembok, jangan lupa dikunci gitu ya, untuk bisa yang namanya menjaga keamanan rumah kamu, guys. Kalau misalnya kamu teledor, ya kamu sendiri yang rugi, karena apapun yang terjadi, pelaku kriminal itu bisa terjadi karena ada kesempatan. So, berhati-hati teman-teman berdua dan tetap waspada.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Korbodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Merasa senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.

Kamu berdua sekarang ada yang viral dari modus kejahatan ya. Nah, ini aksi mencurigakan di salah satu area parkir di pusat perbelanjaan, guys. Nah, jadi yang seperti gue sudah bilang tadi, tindak kriminal itu bisa terjadi di mana aja, salah satunya adalah tempat umum gitu, guys. Dan pusat perbelanjaan udah pasti banyak orang kan, ya bisa terjadi juga gitu ya. Dan diperbincangkan karena terekam kamera pemilik kendaraan ya, bermula saat korban memergoki seorang pria yang lagi merogoh bawah kolong mobil, guys. Lah, curiga dong, perasaan enggak ada salah, enggak manggil bengkel juga, tiba-tiba kok udah ada orang di bawah mobilnya itu lagi ngecek-ngecek dan juga ngeliat-ngeliat gitu ya. Nah, akhirnya langsung dicurigain tuh. Dan gelagatnya ini akhirnya ketahuan sama pemilik mobilnya, langsung dipanggil security, guys, dan langsung melakukan pemeriksaan fisik di bagian bawah mobil. Dan benar aja, dua baut akhirnya untuk pelindung mesin itu sudah ditemukan, tidak sengaja dilonggarkan. Jadi apa ya, tindakan kriminal yang seperti ini bahaya banget ya. Memang sih sekarang ketahuan posisinya, tapi kalau enggak ketahuan gimana tuh ya, pasti membahayakan pemilik mobil yang pertama, karena bisa aja posisinya nanti terlepas, atau mungkin juga ada yang tertinggal atau bahkan dicuri, jadinya bisa bikin si mobil rusak gitu, guys. Nah, yang hal yang seperti inilah perlu dicurigai dan yang pasti perlu diwaspadi juga, guys. Jadi hati-hati di kendaraan kamu, teman roda dua, boleh parkir tapi asal ingat yang pertama keamanan yang pertama ya.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang